سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami dan janganlah engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Abang 7 minit pagi. Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Self One, Move On katanya. Pagi-pagi Sabtu ni kan, ada lagi ke yang tak move on ya? Jadi awak memang hari ni hari dah hari Sabtu. Yang semalam tu semalam lah ya. Biarkanlah ia berlalu. Jadi moh kita move on. Tarik nafas, senyum sikit. Jadi hujung-hujung minggu ni lah kan, kita nak isikan ruang dan waktu ini bersama-sama dengan keluarga. Tak nak serabut-serabut tu, biar tepi. Biar tepis. Jadi hari ini yang paling penting sekali, kita jadi tenang. Okay? Baik, pagi ni juga suka saya nak kongsi bersama-sama dengan anda ni. Nak lagi untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Sungai Isap. Moh kita mengimarahkan program madani kita di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang yang telah pun bermula pun sebenarnya pukul 8 pagi tadi. InsyaAllah yang akan tamat pada pukul 4 petang insyaAllah. Antara program-program ataupun pengisian-pengisian yang menarik menanti anda. Ada tukar minyak NJ percuma. Ada kaunter IKC, JKM, JPJ, KWSP dan juga Perkiso. Ada gunting rambut percuma. Tak bayar-bayar. Dan yang paling penting sekali yang saya suka sangat ini adalah pemeriksaan kesihatan percuma. Ada juga jualan rahmah, madani, jom exchange Al-Quran, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma kan. Wah, seronok lah untuk siapa-siapa yang memang suka bercucuk tanam, bertani kan. Dan ada juga untuk rodong-rodong dan juga pendengar-pendengar kita untuk tukarkan topi keledar baharu. Yang ni memang orang kata siapa cepat dia dapat ni. Jadi moh kita memeriahkan program madani kita yang diadakan di mana tadi Tira? Di Dewan Serbaguna Sungai Isau Damai Kuantan Pahang. Okay? Hari inilah 19 September hari Sabtu. Seawal 8 pagi hingga pukul 4 petang. Okay? Dan kejap lagi pukul 8.15 minit pagi kita akan kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya sekitar negeri Pahang. Seketika kita nak bersama dengan Intan Maya. Cinta tersimpul rapi. Terus layan Pang FM.

0: 8:15 minit pagi. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kita kerana terus bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Baik, seperti biasalah, jam yang ketiga ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan ataupun laporan cuacanya. Sekitar negeri Pahang pagi ni, jadi kita nak bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Dan pagi ni saya bersama dengan Encik Syarizan di talian. Halo, Assalamualaikum Encik Syarizan.
1: Waalaikumsalam Puan.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah.
0: Ni dah berserapan yang belum ni?
1: Oh, dah.
0: Sudah ya? Okey Encik Syarizan, untuk perkongsian ramalan ataupun laporan cuaca pagi ni silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Syarizan, pegawai yang bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan tinjauan cuaca semasa di mana tiada hujan bagi semua daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman melibatkan daerah Cameron Highland, Lipis, Sarawak, Bentong, Temenuh dan Jerantut. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Encik Syarizan.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Okey, baik. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia. Kita bersama dengan Encik Syarizan, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Kalau saya tengok dekat luar, konti kita hari ini mendung sahaja. Ha, jangan mendungkan hari anda. Terus layan, dengar Pang FM, satu pilihan. Okey? Dan sikit juga lah nak kongsi bersama-sama dengan anda ni. Ramalan ataupun bacaan IPU ketika ini, hasil pemantauan Jabatan Alam Sekitar di 5 stesen negeri Pahang, tahap indeks pencemar udara pada ketika ini pada tahap sederhana. Turun sedikit berbanding pukul 7 pagi tadi. Ha, alhamdulillah ya. Dan setakat ini untuk bacaan IPU pukul 8 pagi tadi di stesen di Rompin 83 dan kita beralih pula di stesen Termeloh 81, di Jerantut 89 dan seterusnya di stesen Indramah Kota Kuantan 84 dan seterusnya yang terakhir sekali di stesen Balok Baru Kuantan. Tahap IPU-nya masih lagi kekal 79 dan kelima-lima stesen ini berada pada tahap sederhana. Apa-apa pun untuk anda, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan sekarang ini, sentiasa semak IPU di tempat anda, di tempat godong-godong kita. Kalau rasa macam susah sangat nak semak tu, boleh dengarlah Pang FM, satu pilihan. Okey, dan kejap lagi kita ada pukul 8:30 pagi.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8:30 pagi di Zone Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Dan pastinya pukul 8:30 pagi tak ada Story Sabtu dan pukul, InsyaAllah ya, pukul 8:45 pagi, kita nak bersama dengan rakan tugas kita. Di Dewan Serbaguna Sungai Hisap Damai Kuantan Pahang. Apa cerita ada dekat sana tu? Nak tahu, kena dengar lah Pahang FM, satu pilihan. Okey, ini dia. Atmosfera. Tak tahu malu katanya. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: 104.1 MHz untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kuantan. Tengah buat apa tu, Adong? Lawan 30 minit pagi. Dan semestinya di jam ini kita nak kongsi

0: 66, lama tu kan, 66 tahun. Ha. Jadi bersama-sama dengan saya pagi ini, saya bersama dengan yang berusaha, Dato' Haji Ahmad Zamri bin Mat Isa di talian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dato', apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat hari Sabtu.
0: Alhamdulillah. Yelah, hari Sabtu kan kita sepatutnya berehat, ya. Okeylah, Dato'. Hari ni dah bersarapan belum pagi ni ni?
1: Alhamdulillah, dah minum air sikit. Dah rasa dah kuih-kuih sikit.
0: Dah jama-jama tu. Adalah tu, ya. Orang kata alas perut dah. Okey, baik Dato', untuk perkongsian pagi ni berkaitan tentang kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM kali yang ke-66, ya, untuk tahun 2026 ni. Mungkin Dato' boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita berkaitan tentang lebih lanjut lagi berkaitan tentang kejohanan olahraga Majlis Sukan Malaysia yang ke-66 ini yang bakal diadakan bermula 21 hingga 25, ya Dato', ya?
1: Ya.
0: Mungkin boleh berikan pencerahan lebih lanjut. Silakan Dato'.
1: Okay. Terima kasih Tira. Terima kasih kepada Pang FM kerana beri peluang hari Sabtu ni nak bercakap sedikit tentang Majlis Sukan Sekolah Malaysia ataupun disebut sebagai MSSM.
0: Okay.
1: Sekolah Malaysia, peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan yang pada tahun ini Pahang jadi tuan rumah pada 21 hingga 25 September 2026 di Kuantan. Dan kita punya venue utama sudah pastilah Stadium Darul Makmur. Dan ada juga acara-acara yang dilaksanakan di Komplek Belia dan Sukan, Kombes yang baru tu. Yang sebelah apa ni stadium tu, Kombes tu, bagi beberapa acara padang. Dan apa ni? Ada acara kita dah jalan awal.
0: Bila
1: pada 15 September dulu, kita ada lompat bergalah. Lompat bergalah ni sebab dia ada special apa ni keperluan, syarat dia, tempat dia. Jadi kita buatkan dia di Universiti Putra Malaysia Serdang. Kerana facility tu ada speciality sikit untuk acara lompat bergalah. Jadi pada tahun ini, ini acara kejohanan olahraga ni adalah finale lah. Yang terakhir dalam siri-siri sukan MSSM. Yang paling besar lah. Yang lain-lain tu acara bola ada, hoki ada, softball ada. Itu sukan. Tapi olahraga ni adalah siri-siri yang utama. Yang biasanya ditunggu-tunggu oleh semua negeri.
0: Murid,
1: ibu bapa. Dan juga ramai juga peminat-peminat sukan lah. Sebab nak tengok tunas-tunas muda ni yang baru-baru nak naik dalam bidang olahraga ni. Sebab itu kejohanan ini sentiasa menjadi tumpuan pagi setiap tahun lah, di mana-mana saja kejohanan dilaksanakan di Malaysia ini.
0: Maksudnya ini ada program peringkat kebangsaan, Dato', ya?
1: Ya.
0: Kalau baru-baru ni 15 hari bulan di Serdang, Selangor, jauh ya. Okey, mungkin Dato' boleh kongsi sedikit apa lagi aktiviti-aktiviti menarik menanti rakan-rakan pendengar kita dan siapa lagi yang patut hadir selain sokongan besarnya, sokongan padunya semestinya ibu bapa kepada murid-murid. Betul?
1: Ya, Dato'. Betul.
0: Silakan.
1: Okey, kejohanan ini kita ada 16 kontingen di seluruh negeri. 1,075 atlet. Dan ada 478 pegawai. Kan? Dan kita ada kontingen-kontingen yang besar lah. Kita panggil apa ni, powerhouse lah dalam bidang sukan ni. Macam Johor ni, Selangor, Sabah, Sarawak. Sabah dan Sarawak ni walaupun jauh, mereka hantar kontingen ramai juga. Untuk atlet-atlet ini. Dan acara-acara biasalah. Kalau olahraga ni acara-acara pecut. Itu menjadi keutamaan lah juga.
0: Menjadi tumpuan, ya?
1: Menjadi tumpuan kan. 4x100, 100 meter, 200. Yang ini. Tapi kita ada juga acara-acara apa ni, padang dan balapan yang lain. Jadi semua boleh hadir untuk lihat apa ni kejohanan ini bersama-sama, untuk lihat

0: sebab kita ada banyak kategori, anak-anak yang terlibat. Dan dalam acara-acara ini ada juga pelari-pelari kita ataupun mereka-mereka yang terlibat ni yang dah membuat rekod-rekod pada masa yang lampau.
1: Yep.
0: Jadi kadang-kadang satu perkara yang menarik untuk melihat pelari-pelari yang hebat ini memecah rekod atau menambah kita kata catatan dia yang lebih baik ya daripada tahun sebelumnya.
1: Okey, banyak juga tu dan ramai yang akan kemungkinan besar berkumpul di stadium Darul Mamur, Datuk.
0: Itu sudah pasti.
1: Yang menjadi tumpuan kita pastinya adik-adik kita, anak-anak kita, anak-anak murid kan. Sebab mereka ni bukan kejar pingat saja. Kita nak tengok dia punya bakat sebenar dalam bidang sukan, ya. Okey.
0: Selain daripada pingat yang kita nampak, sebenarnya di belakang pingat tu ada banyak perkara yang penting.
1: Betul.
0: Sebab sukan ini dia sebahagian daripada pendidikan. Kadang-kadang kat sekolah dia kurang berdisiplin. Tapi dalam sukan dia orang yang paling patuh sekali dengan peraturan. Disiplin, kemudian fokus dan yang penting sekarang adalah daya tahan. Anak-anak kita daya tahan fizikal dan juga daya tahan mental. Sebab tu kadang-kadang orang cakap, wah, ketahanan mental juga penting untuk pertandingan.
1: Betul.
0: Kalau fizikal saja kuat tapi mental lemah, akhirnya kita juara kampung je lah.
1: Betul. Sebab saya suka apa yang dikongsikan oleh Datuk tadi, sebab kadang-kadang anak-anak ini dia bukan sahaja tidak dapat, ada yang di antaranya tidak dapat memberi tumpuan kepada akademik kan, tetapi bila bab-bab sukan ini dia lebih teratas sekali. Dia lebih minat, lebih cenderung itu bab kata Datuk tadi untuk memberikan kesihatan mental dan kecerdasan fizikal yang baik untuk anak-anak ini kan. Jadi Datuk, untuk di akhirnya mungkin Datuk boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita untuk war-warkan kepada pendengar-pendengar kita atau masyarakat kita sekitar Kuantan khususnya untuk hadir beramai-ramai ke program olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM kali ke-66 ni, Datuk. Silakan.
0: Okey, baiklah Tira. Untuk kejohanan MSSM ini julung-julung kali. Maknanya dalam beberapa tahun lah kita ada berapa ni 11 negeri campur 14 negeri. Nanti kejohanan ni akan sentiasa bertukar-tukar antara negeri-negeri masing-masing. Jadi peluang pada kali ini Pahang jadi tuan rumah. Jadi kejohanan ni depan mata, orang kata in real life. Depan-depan kita boleh tengok. Jadi kita menyerulah supaya hadir. Bukan saja mungkin anak-anak hadir, tapi kadang-kadang ibu bapa boleh hadir dengan anak-anak. Terutamanya anak-anak yang baru cuba-cuba berjinak dalam bidang sukan olahraga ni.
1: Pasti.
0: Supaya dia merasai situasi sebenar. Walaupun bukan dia berlari, tengok orang lain berlari, tapi mungkin satu hari nanti dia berfikir untuk melibatkan diri dalam bidang sukan. Dan saya nak mengalu-alukan kedatangan semua kontingen ke negeri Pahang. Jadi bersama-samalah kita meraihkan dan juga hadir untuk menyaksikan kejohanan ini. 20 hari bulan malam kita ada pembukaan dan seterusnya diikuti dengan acara sehinggalah ke 25 hari bulan. Alhamdulillah kita berharap keadaan cuaca kita akan menjadi semakin baik.
1: InsyaAllah.
0: Supaya kejohanan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga menepati matlamat seperti mana yang dikehendaki.
1: Amin.
0: Dan selamat datang beramai-ramai menyaksikan kejohanan olahraga MSSM kali ke-66 di Kuantan.
1: InsyaAllah. Baik, Datuk. Yang terakhir sekali, boleh?
0: Boleh.
1: Daripada pengarah pendidikan Pahang sendiri, apakah sasaran untuk negeri Pahang sendiri dalam kejohanan olahraga tahun ini?
0: Okey. Untuk Pahang, kita pun segan-segan juga nak umum kan. Bukan kita, sebab kitanya bukan orang kata gegasi dalam kejohanan olahraga. Tapi kita memang bercita-cita ke arah itu. Jadi untuk pada tahun ini kita sasarkan 6 emas. Dan ada pingat-pingat lain lah yang kita cuba sasarkan. Dan ramai daripada atlet-atlet kita ni tunas-tunas yang baru yang kita nak dedahkan untuk pertandingan di peringkat kebangsaan. Semoga dengan kita katakan penganjuran kejohanan ini di Pahang, dia membuka mata, membina semangat kita di negeri Pahang ni untuk peningkatan dalam bidang sukan dan olahraga. Kalau bukan pada tahun ini, insyaAllah. Pada masa akan datang.
1: Baik, okay. InsyaAllah. Terima kasih banyak Dato' atas perkongsian pagi ni.
0: Ya, sama-sama. Kembali, terima kasih kembali Atira.
1: Saya doakan yang terbaik untuk program akan datang, okey?
0: Okey.
1: Assalamualaikum Dato'.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, itu dia kita bersama dengan pengarah pendidikan negeri Pahang ya, yang berusaha Dato' Haji Ahmad Zamri bin Mat Isa. Okey, apa pun kita doakan semoga dipermudah segala urusan untuk program kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM kali yang ke-66 bagi tahun 2026. Senyum-senyum selalu, terus layan.
2: Senyum-senyum selalu, senyum-senyum dengan seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Aziz Harun senyum. Saya kena senyum je pagi ni sebab kita nak menarik ataupun aura-aura positif waktu pagi. InsyaAllah lah sampai ke malam nantilah ya. Jadi untuk pagi ni, seperti yang saya telah janjikan, kita nak bersama dengan godong-godong kita lah ya. Yang kini juga kita nak bersama dengan rakan tugas Anum, yang kini berada di Dewan Seberguna Sungai Isap Damai Kuantan, sempena program Madani kita bersama komuniti Sungai Isap Damai Kuantan. Halo, Assalamualaikum Godong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar kita dekat sana tu?
1: Baik, alhamdulillah. Okeylah, jadi saya tak nak buang masa Tira.
0: Ya,
1: saya
0: ambil lah, silakan.
1: Okey, sebab kejap lagi pukul 9 berita kan.
0: Ya.
1: Okey, jadi apa-apa, terima kasih Tira Wahab di konti utama. Tadi Tira dah suruh senyum. Jadi kita sambung senyuman kita semanis, orang kata semanis madu lah senyumannya, bersama-sama dengan kami di Dewan Komuniti Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang. Hari ini ada apa? Kita dah beritahu orang kata berhari-hari lah di radio. Kita pun ada, kita bagi tahu juga hari ini akan diadakan program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Jadi apa yang menarik dekat sini hari ini, Atirah dan juga pendengar-pendengar, untuk makluman anda semua, hari ini ada pelbagai pertandingan. Seawal pukul 7 lebih tadi saya sampai pun masing-masing tengah sibuk membuat persiapan, booth-booth ataupun reruai-reruai yang ada dekat sini pun sibuk set up untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat, terutama sekali mereka yang berada di komuniti Sungai Isap Damai dan kawasan yang sekitarnya pada hari ini. Jadi hari ini ada Jualan Rahmah Madani. Itu antara yang paling meriah lah dapat saya kongsikan bersama dengan anda pagi tadi. Nama pun Jualan Rahmah kan, macam-macam barangan yang dijual dengan harga yang berpatutan dan murah. Lepas tu ada juga kaunter e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan banyak lagi. Ada pemeriksaan kesihatan percuma, ada penukaran topi keledar baharu, dan di depan konti kita ini juga ada Nadi Madani, ada pertandingan e-sukan. Dekat situ pun kalau dapat saya kongsikan bersama dengan anda, ramai ni adik-adik kita, remaja-remaja, belia-belia ni datang untuk mendaftar. Dan macam saya sebutkan, untuk mendaftar, jangan lupa kalau anda datang bersama-sama dengan kita pada hari ini di program Madani kita, scan QR kerana anda berpeluang untuk memenangi hadiah cabutan bertuah. Saya dikabarkan hari ini kalau tengok dekat poster ni dapat motor, motosikal berserta dengan barangan elektrik. Jadi tak rugi kalau anda datang sambil-sambil anda bersantai bersama dengan keluarga. Macam-macam acara juga disediakan untuk semua peringkat golongan umur. Okey, ada agihan anak pokok percuma, ada macam-macam lah penukaran topik keledar baharu. Lepas tu yang saya sebutkan tadi, jom exchange Al-Quran. Jadi jangan lupa kalau anda ada Al-Quran ataupun naskah Al-Quran yang lama, yang dah uzur, anda boleh tukarkan di sini. Ada peluang untuk dapatkan Al-Quran baru. Jadi mungkin itu dan dapat saya kongsikan secara ringkas bersama dengan anda. Kata mukadimah lah dulu, kejap lagi rakan setugas seterusnya pula mungkin akan bersama dengan anda untuk kongsikan dari sini secara langsung keadaan yang terkini, apa yang berlaku yang menarik dekat sini. Okey, jadi itu dulu setakat pagi ini bersama dengan Anum dari Dewan Seberguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang. Kepada anda, jangan lupa datang beramai-ramai sehingga jam 4 petang program akan berlangsung, program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan memaknai harapan rakyat. Kembali bersama dengan Atirah di konti, silakan.
0: Baik, terima kasih kepada rakan tugas Anum yang kini berada di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan, sebenarnya program Madani kita bersama komuniti Sungai Isap Damai Elias Kuantan. Jadi kita doakan moga-moga dekat sana dimudahkan urusan ya, dan ramai-ramai kita hadir memudahkan program di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang. Dan kejap lagi pukul 9 pagi kita nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? You ke?

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Keping.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
7: 9.15 minit pagi, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Ati Rawaha. Untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di media sosial, hai-hai semua, apa khabar? Pagi ni topik-topiknya sangat-sangat menarik untuk rancangan Al-Tamwil Al-Islami. Hari ni untuk bercakap tentang topik ini, sebentar lagi saya kongsi. Sebelum tu saya nak kenalkan tetamu istimewa kita pagi ni. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Zahir bin Syafi'i, penolong pegawai Zakat Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
7: Apa khabar Ustaz?
8: Baik, Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah, jauh ni kita bawa import.
8: Ya.
7: Dari Bentong.
8: Ya, betul.
7: Perjalanan bagaimana Ustaz?
8: Setakat yang kita lalu itu, Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Cuaca pun cerah.
7: Alhamdulillah.
8: Dan capai, sampai dengan
7: Selamat.
8: Alhamdulillah.
7: Apa-apa, selamat datang ke Konti Pang FM.
8: Terima kasih.
7: Inilah dia seadanya Konti Pang FM. Yeah. Baik, untuk hari ni kita nak bercakap berkaitan tentang zakat saham. Wah, bila cakap tentang zakat ni kemai. Boleh untung berapa Ustaz? Yang tu je orang fikirnya. Tetapi ada yang masyarakat kita yang tak faham lagi tentang zakat-zakat. Tentang saham ni kan?
8: Saham, betul.
7: Takutlah, malaslah kau nak cakap tentang saham ni, takut. Tapi kita perlu juga berkongsi tentang ini.
8: Betul.
7: Kan Ustaz kan? Untuk orang kata kefahaman, sekurang-kurangnya kita tahu zakat itu apa, saham itu apa. Ya? Jadi untuk permulaannya lah Ustaz, Ustaz boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya saham, zakat saham ini, dan siapa yang diwajibkan untuk membayarnya. Silakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlu ukhdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair ya karim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Paham FM, kepada DJ Atirah kerana memberi ruang kepada saya bersama para-para pendengar hari ini. Semoga perkongsian hari ini yang disampaikan memberi ilmu, kefahaman dan manfaat khususnya berkaitan zakat saham. Tadi DJ Atira sebut tentang zakat saham.
7: Ya.
8: Menarik itu sebenarnya.
7: Betul.
8: Kan? Kan? Jarang, mungkin barangkali pendengar jarang dengar, ada setengah yang telah mendengar. Jadi daripada persoalan yang ni apa DJ Atira sebutkan tadi, sebenarnya zakat saham ni dan siapa yang diwajib membayar. Kan? Kalau kita tengok bila kita sebut tentang zakat ni, zakat saham merupakan salah satu bentuk zakat harta. Ya. Yeah? Ia wajib ditunaikan oleh orang Islam yang memiliki saham. Siapa-siapa yang memiliki saham.
7: Okay.
8: Itu yang terutama. Dalam kata lain juga, kalau kita mempunyai wang simpanan, pelaburan yang berkembang dan telah memenuhi syarat zakat. Syarat zakat tu antaranya 5 syarat tadi.
7: Okay.
8: Islam, merdeka, cukup haul, cukup nisab.
7: Baik.
8: Berapa nisab? RM40,092.42.
7: 45,000?
8: RM40,000.
7: RM92. RM42.
8: RM42. Itu nisab dia. Jadi bila mana memenuhi syarat zakat tadi, maka kita perlu melihat apakah ada hak dalam saham tadi. Allah Subhanahu Taala hak Allah Subhanahu Taala yang wajib kita keluarkan daripada harta tersebut. Ha, jadi wajiblah kita kalau kita dah sampai di sisi syarat wajib ni. Dalam konteks PKZ Pahang, kan? Zakat saham ni dikenakan ke atas pelaburan.
7: Okey,
8: pelaburan saham yang telah genap setahun. Jadi maknanya saham tu mesti genap setahun. Atau haulnya. Haul tadi setahun tu atau haul tu disebut haul dan cukup nisab yang saya sebut tadi.
7: Baik.
8: Dengan syarat pelaburan tu penting.
7: Ya.
8: Halal serta menepati syarak.
7: Ha,
8: itu sebenarnya.
7: Halal serta menepati syarak.
8: Ya.
7: Itu syaratnya ya.
8: Ya, betul. Itu sebenarnya. Kita kena dengan saham ni banyak di luar sana saham.
7: Betul.
8: Jadi kita nak sebagai orang Muslim mestilah dari segi pemilikan tu halal,
7: halal
8: kan, dan menepati syarak.
7: Orang kata patuh syariah.
8: Betul.
7: Okey Ustaz. Sebentar tadi pun Ustaz dah ulas sikit antara haulnya ya.
8: Ya.
7: RM40,000 ke atas tadi
8: kan? Nisab
7: dia RM40,000 ke atas tadi. Ya. Dan mungkin yang tertanya-tanya kalau RM40,000 ke atas tu kan setahun.
8: Ya.
7: Kan? Dia ada macam turun naiknya kan? Mungkin Ustaz boleh kongsikan cara mudah untuk mengira zakat saham ni bagi pelabur biasa-biasa dulu.
8: Okey, baik. Terima kasih.
7: Ya.
8: Jadi bila kita tahu tadi tentang zakat saham, kita nak tahu dari segi cara mudah kira zakat.
7: Ya.
8: Itu yang paling penting.
7: Ya.
8: Kalau kita tahu, kan, tak tahu kira, kan susah juga.
7: Betul.
8: Jadi dalam di PKZ terdapat dua kaedah pengiraan yang digunakan pakai.
7: Okey.
8: Okey, ini antara yang kita guna pakai. Antaranya saham berbentuk simpanan. Kan? Saham berbentuk simpanan ni maksudnya untuk mendapat keuntungan atau dividen. Itu sebenarnya. Kan? Maksudnya kita simpan, kita mestilah nak dapat keuntungan. Kan? Keuntungan dividen. Jadi dari segi kaedahnya zakat dikenakan 2.5% dari segi saham tadi. Yang ada dua bentuk lah. Kan? Atas harta terendah, harta yang kita miliki tadi dalam tempoh setahun dengan kaedah yang sama seperti zakat wang simpanan. Itu. So, okay? Jadi kita dapatkan jumlah nilai terendah dalam tempoh setahun jika menyamai ataupun melebihi nisab. Nisab tadi.
7: Baik.
8: Kan? Maksudnya kalau saham kita tadi cukup-cukup RM40,000 lebih tadi dan lebih, maksudnya wajib. Dan didarabkan kadar yang telah ditetap 2.5%.
7: Okey, faham?
8: Contohlah. Contohlah. Kalau kata kita ni sebagai pemegang saham susul, pemegang saham dalam tempoh setahun dan cukup haul, contoh kita ambil kira, kita kira daripada kadar melebihi pada nisab. Kita kata RM50,000 lah simpanan ataupun saham yang kita miliki tadi.
7: Setahun ya?
8: Setahun.
7: Okey.
8: Jadi kadarnya 2.5%. 2.5% daripada zakat tadi. Maksudnya kadar RM1,250. Sekiranya kadar tu tak mencapai ataupun simpanan saham tidak mencapai, maksudnya tak wajib lah.
7: Maksudnya untuk setahun tu RM1,500 setahun.
8: Ya. Yeah.
7: Untuk kadar zakatnya.
8: Jadi kalau RM50,000 tadi kita ada saham, so darab
7: 2.5%. Itu kita nak tahu nilai sebenarnya.
8: Yes. Dan yang kedua pula yang kata di segi kaedah memudahkan perkiraan bagi orang yang memiliki saham ni, dia ada zakat berbentuk jual beli. Itu trending. Itu sebab kita sebut simpanan, zaham simpanan dan trading. Ada lain. Jadi kalau kita trending ni disebut jadi dibeli dengan tujuan menjual semula apabila mendapat keuntungan.
7: Faham?
8: Kan? Maksudnya dalam bentuk saham macam mana yang dikatakan trading ni, contohnya saham Petronas, TNB yang di papan apa surat apa nama Suruhanjaya di apa nama yang telah dipaparkan, kan? Jadi kan. Jadi maknanya dari segi kaedahnya kadar pun dikenakan 2.5%. Dan atas nilai saham pada akhir tahun. Cukup haul. Contohlah saya bagi. Sebab tak bagi contoh kan tak faham.
7: Betul.
8: Contohlah di saham yang trending ni. Contohnya kalau kita kata satu lot 1000 unit.
7: Satu lot.
8: Harga belian. Contoh kita beli dengan satu pada Januari 2025. Kita kata ada duit, kita beli. Kan? Dengan nilai satu satu unit RM10 pada ketika itu. Dan kita beli pula pada masa itu 5 lot. Jadi 5 lot kita dah ada 5,000 unit.
7: Okey.
8: Jadi didarabkan dengan 10,000 unit.
7: Ya.
8: 10,000 ringgit tadi, 10 ringgit tadi seunit. Jadi kita ada saham kita 50,000 pada ketika itu. Kan? Tapi dari segi kaedah penyiraannya, pada masa bila? Pada tarikh cukup haulnya. Genap setahun. Jadi contohlah kita kata dengan 50,000 ringgit tadi, kita ada pada akhir Disember, kata genap setahun 2025, kita harga tu turun sikit jadi RM9 seunit.
7: Okey,
8: ya. Kan? Jadi daripada 5 lot tadi, 5,000 unit tadi didaratkan RM9, maksudnya masih kekal menyamai dengan nisab 45,000. Okay. Itulah kita kira di akhir itu. Jadi 45,000 tu barulah kita kadar 2.5% ni zakat dia 1,125. Itu je sebenarnya. Perbezaan antara apa ni, saham dalam bentuk simpanan tadi dan juga trending. Jadi untuk pengiraan sebenarnya kan, itu sebagai contoh. Kita perlu lihat jenis saham, tujuan pemilikan, nisab pada masanya, kaedah pengiraan yang ditak oleh pihak Pusat Kutipan Zakat Faham.
7: Okey, Ustaz dah sebut dah jenis-jenis saham tu. Nantilah kita kongsi sekejap sahaja lagi Ustaz ya. Kita rehat kejap Ustaz. Ini Iqmal Nur Habibillah, antara juga yang pembayar zakat negeri Pahang ni. Jadi terus dengar Pahang FM satu pilihan.

0: celik kewangan Islam.
1: Mau kita celikkan kewangan Islam kita dalam topik kita pagi ni adalah zakat saham. Ha, dan hari ni kan kita nak bercakap, bukan kita nak cerita pasal graf saham Ustaz.
2: Betul.
1: Biru merah tu bukan ya. Ha, kita nak berkongsi berkaitan tentang apa itu saham dan apa yang patuh syariah dan sebagainya kan. Dan sebetul tadi pun Ustaz dah kongsi sikit antara nisab dan haunya 2.5% setahun
2: setahun.
1: Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah antara jenis-jenis saham yang biasa kita jumpa, dan adakah semua saham ini tertakluk kepada zakat dengan kaedah yang sama Ustaz? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi persoalannya, bila kita dah tahu tentang apa itu zakat saham, tadi saya pun dah jelas tentang kaedah pengiraan, dua kaedah tadi. Jadi kita balik semula pada kaedah ataupun jenis-jenis saham. Ini biasa dalam lingkungan kita. Yang mana jenis-jenis saham ini, dia ada dua. Dua perkara. Dua antaranya, saham berbentuk simpanan. Okay. Apa saham berbentuk simpanan itu untuk mendapatkan keuntungan atau dividen sebenarnya.
1: Okay.
3: Apa yang kita nak? Antara yang kita boleh sebut di sini ialah saham ASB. Kan? Yang biasa di keliling kita ni duk simpan ASB.
1: Betul.
3: Lepas tu saham amanah saham nasional ASN dan lain-lain lagi. Itu dalam bentuk simpanan.
1: Okay.
3: Kan? Dan yang kedua pula iaitu saham berbentuk jual beli. Kan? Perdagangan. Apa dia? Trading, dalam bentuk trading.
1: Okay.
3: Iaitu dibeli, maksudnya kita beli saham tersebut dengan tujuan menjual semula apabila mendapat keuntungan. Jadi itu ada turun naiknya kan, harga sekian hari ni dapat 20 sen contoh.
1: Yo,
3: kan
1: contoh.
3: Esok dapat tinggi macam tu. Jadi saham dan contoh saham ini antaranya contoh saham TMB, contohlah, dan banyak-banyak lagi kan yang di

0: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan, 9.42 minit pagi. Itu dia lagu daripada Ikhwan Fatana. Alhamdulillah, alhamdulillah, tahun ni untung, dividen ya, tinggi.
1: Oh, alhamdulillah, syukur.
0: Dan mungkin juga lah Ustaz, ada yang dah cukup. Nisab haunya 2.5% untuk zakat saham ni kan. Dan ada yang rasa bulan ni, tahun ni nak hantar ataupun nak bagi zakat saham ni awal sikit lah. Kalau ikutkan 1 tahun.
1: Betul.
0: Tapi kau nak bagi 6 bulan pertama boleh dah bagi tanya. Dah ke pusat zakat ni? Jadi boleh ke macam tu?
1: Okay, baik. Okay, terima kasih. Ini persoalan yang sangat penting.
0: Yeah.
1: Jadi kadang setengah kita ni ada pemilik saham. Mm-mm. Jadi bila pemilik saham ni ada masa kita dah cukup 1 tahun. Kita dah agak dapat keuntungan 6 bulan. Contoh.
0: Yo.
1: Tapi ikut syarat wajib Islam, dari segi syarat wajib zakat tu,
0: mm-hmm,
1: mesti yang saya sebut tadi lah 5 perkara,
0: mm-hmm, atau
1: haul cukup nisab.
0: Yeah.
1: Kan? Tapi kalau ikut pada 6 bulan tu memang tak capai kepada syarat wajib zakat tadi.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kita rasa niat nawaitu kita,
0: mm-hmm,
1: untuk membersihkan harta.
0: Mm-hmm.
1: Takut bila penghujung tahun nanti, mm-hmm, kita kata tak sempat nak bayar zakat. Jadi kita memudahkan urusan,
0: mm-hmm,
1: kita di segi bayaran, mm-hmm, untuk dapat ganjaran pahala tu kita bayar ajalah.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya kalau kita dapat 1,000, contoh 1,000, tapi kalau 1,000 tu tak capai lagi kadar nisab.
0: Okay.
1: Kan? Itu sebagai contoh.
0: Uh-huh.
1: Tak wajib, tapi kita kata niat nak bayar.
0: Uh-huh.
1: Jadi hak Allah, maksudnya kewajipan tadi, kita pulang pada pemilik saham, kita bayar aja.
0: Hmm.
1: Di mana? Di kaunter-kaunter zakat.
0: Okay.
1: Jadi bila cukup 1 tahun tadi, kita kira balik.
0: Uh-huh.
1: Kan? Katakanlah kira balik, kita dapat keuntungan besar lagi. Jadi yang sebahagian dia bayar dah.
0: Uh-huh.
1: Jadi kita top up lah bayaran tadi.
0: Uh-huh.
1: Supaya apa? Untuk melengkapkan di segi kewajipan zakat tadi.
0: Okey. Faham.
1: Kan? Maksudnya dia memudahkan. Memudah. Jadi kalau kita kata, bila punjol, dah habis duit dan sebagainya, fahamlah. Uh-huh. Kita akan menggunakan duit ekonomi sekarang.
0: Uh-huh.
1: Dan sebagainya. Jadi kita kurang-kurang kita melaksanakan sanakan jubat tu,
0: mm-hmm,
1: bagi tanggungjawab kita ingat, mm-hmm, Allah. Pasti Allah akan ingat pada kita.
0: InsyaAllah. Betul. Allah tu maha kaya.
1: Ya, betul.
0: Okey Ustaz. Kita percaya, ialah ada kadang-kadang saham tu ada turun naiknya Ustaz.
1: Betul.
0: Ya? Yang tu kita memang dah faham dah. Mehnah.
1: Betul.
0: Dalam perniagaan dalam saham ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita, jika saham mengalami kerugian ataupun nilainya jatuh ketika cukup haul. 2.5 tadi kan?
1: Ya, betul.
0: Bagaimana pengiraan zakat dia?
1: Okey, baik. Jadi persoalannya, saham mengalami kerugian.
0: Ya.
1: Kan? Tiba-tiba nilai jatuh. Kita beli dengan harga RM100,000.
0: Mm-mm.
1: Kan? Semangat dah dengan duit. Fikir dah untung ni. Tiba-tiba sampai satu ketika,
0: mm-hmm,
1: kan, nilai saham tu merudung.
0: Okay.
1: Kan? Jatuh ketika cukup haul pula tu.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Baik pada kaedah pengiraannya.
0: Alright.
1: Sebab tu sebagai saya nak bagi sebagai contoh lah.
0: Uh-huh.
1: Seorang pembeli saham.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Jadi dia harga dia dengan harga dia beli RM100,000.
0: Mm-hmm.
1: Kita bentaklah harga besar sikit.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Tetapi selepas beberapa bulan, nilai saham dia turun, merudung, sampai ke RM70,000.
0: Uish.
1: Kan? Jadi berapa banyak dah kerugian dia tu.
0: Baik.
1: Jadi kita jangan terus kata kan saham, uh-huh, kita tadi rugi.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Rugi sedangkan jadi saya maksudnya kita tengok perlu bayar zakat tak dulu.
0: Okey.
1: Kan? Jadi dari segi zakat. Jadi kita perlu tengok dari segi bayaran zakat tadi.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Sebaliknya kita perlu lihat dari segi kaedah penilaian zakat saham yang digunakan pakai.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun jatuh turun naik tadi,
0: mm-hmm,
1: tapi nilai tu masih cukup lagi tak?
0: Syarat faham?
1: Tadi.
0: Okay, faham?
1: Yang pertama untuk saham berbentuk simpanan tadi.
0: Ya.
1: Kan? Kaedah pengiraan adalah berdasarkan harga terendah dalam tempoh setahun.
0: Mm-hmm.
1: Jika memenuhi nisab.
0: Okay.
1: Itu satu. Jadi turun naik harga saham tidak boleh kita nilai berdasarkan harga yang kita beli tadi. Itu sebenarnya. Kan? Jadi yang keduanya untung untuk saham trading.
0: Okay,
1: ada dua saya sebut tadi kan.
0: Jual beli tu ya.
1: Yang menjadi asas ialah nilai saham pada tarikh cukup haul, bukan semata-mata harga ketika membelinya.
0: Faham.
1: Jadi kalau kita beli tadi RM100,000.
0: Ya.
1: Sedangkan di akhir tu nak kira tu RM70,000. Jadi wajib lagi bayar zakat. Jadi kalau kita tengok rugi saham saya ni. Kita ni saham rugi. Tiba-tiba sedangkan duit tu masih melebih nisab.
0: Okay,
1: dah cukup setahun.
0: Maksudnya kalau masyarakat kita tu dia mengira pada tarikh saham itu jatuh. Dia tak kira lagi setahun tu ya. Okey, faham.
1: Jadi dari segi kaedah pengiraan tu, sebenarnya pusat kutipan zakat, Pahang telah menyediakan apa nama kaedah pengiraan dari dari website platform yang memudahkan apa nama pegang-pegang saham.
0: Okay.
1: Jadi sekarang ni dah semua di hujung jari.
0: Ayo.
1: Kan? Saham.
0: Nak beli saham pun hujung jari
1: ustaz. Kan. Kalau-kalau yang complicated tu masih susah sangat. Pergilah ke kaunter. Sebab kita ni biar kita memudahkan kita ada penyediaan khidmat yang kita sediakan supaya apa? Supaya memudah tunai kewajipan. Itu yang paling penting.
0: Okay.
1: Dia dah faham? Dah fahamlah saham ni.
0: Kan?
1: Jadi mana-mana yang pendengar yang mendengar, alhamdulillah, kan dah tahu oh saham pun tak payah lagi. Esok boleh pergi.
0: Insya-Allah. Okey ustaz. Jadi ustaz, sekarang kita tengok ni kan, ialah kalau kita tengok sekarang ni bila bercakap tentang pelaburan ni, tak kira usia yang menyertai saham ini, muda ke peringkat golongan emas ke, ada ataupun akan sertai zakat saham ini. Jadi kalau kita tengok semakin ramai pelabur-pelabur melalui aplikasi dan media sosial ni, bagaimana kita nak pastikan yuk saham atau pelaburan yang patut syariah dan sah tadi?
1: Okay.
0: Tambahan daripada ustaz. Silakan.
1: Okay, baik. Jadi kita tengok ramai sekarang melabur di saham-saham melalui aplikasi media sosial sebenarnya.
0: Betul. Media sosial lah takutnya ustaz.
1: Kan kita nak pasti saham tu dari segi pelaburan tu patuh syariah atau sah.
0: Ya, betul.
1: Sebagaimana saya sebut tadi, ini sangat penting. Sebenarnya aplikasi yang kita nampak moden sekarang ni, profesional, tidak semestinya menjadi satu pelaburan itu patuh syariah atau sah. Kan? Jadi untuk saham-saham yang kita miliki, contoh ASB tu kita dah kita sedia maklum.
0: Okay.
1: Kan? Contoh saham-saham yang di paparan, contoh saham di Bursa Malaysia, kan? Pelaburan boleh menyemak senarai yang senarai sekuriti patuh syariah. Di mana? Di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
0: Okay.
1: Dan juga perlu kita ingat, pelabur juga wajar, maknanya kita sebagai pelabur tadi kena sepak platform-platform syarikat yang berlesen, yang berdaftar, yang dengan dengan pihak berkuasa yang berkaitan. Dan jangan bergantung pada kita kata yang saya sebut tadi, Islamik halal. Oh tu kita tu
0: halal,
1: halal kan. Kan patuh syariah dalam iklan. Jadi kita kena hati-hatilah sebenarnya. Sebab promosi tu memang banyak, ya. Jadi di WhatsApp, Telegram, TikTok, media sosial. Jadi memang kalau kita tidak beri perhatian, duit kita banyak. Kan? Kita memikir bahawa nak dapat keuntungan. Jadi kalau kita berlandaskan kepada keuntungan itu, jaga dari segi kewajipan zakat, insyaAllah Allah akan beri perlindungan dan memberi kawalan, insyaAllah, dengan apa yang kita ingat pada Allah SWT.
0: InsyaAllah. Okey. Itu dia berkaitan tentang untuk kita, kalau kita nak sertai saham ini, perlu pastikan sama ada ia halal, asah ataupun patuh syariah tadi ustaz. Ya. Baik ustaz, kita dah masuk ke segmen ini dah.
2: Soalan kuis. Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Okey, untuk soalan kuis, semua godong-godong bersama-sama dengan saya dan juga Al-Fadhil Ustaz hari ini untuk menjawab soalan kuisnya. Ada yang dari Terengganu, ada dari Kelantan, ada yang ada dari Pahang, confirm dah ustaz ya, yang menyertai kuis ini. Jadi untuk kuis mingguan, apakah jenis-jenis saham? Ustaz dah sebut tadi. Okay. Apakah jenis-jenis saham? Yeah. Dan untuk soalan bulanan daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang, apakah dua bentuk saham yang dikenakan zakat? Senang ke susah ustaz?
1: Mudah je tu.
0: Mudah je ya? Mudah je. Okey ustaz. Dan juga godong-godong yang nak menjawab soalan kuis, moh WhatsApp saya sekarang 0103207448. Jadi ustaz, di akhirnya ustaz, mungkin ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita untuk penutup lah. Saya kira juga ya, dengan keadaan pasaran saham yang turun naik sekarang ni, serta banyak tawaran pelaburan yang berpulangan tinggi, kalau tu orang tengok tu, wuih, apa orang kata kat mata tu, duit gitu ya. Apakah nasihat kepada pelabur Muslim supaya tidak terlepas daripada aspek syariah dan kewajipan zakat ustaz? Silakan.
1: Okay, baik, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi soalan yang insyaAllah yang terakhir bagi hari ini, insyaAllah kalau tengok daripada nak nasihat, bukan saya, bukan penasihat, sebagai berkongsi lah
0: peringatan
1: ada kan. Jadi nasihat yang paling mudah kita sebagai pemegang saham, kan? Jadi jangan hanya tanya berapa banyak yang kita boleh dapat keuntungan. Mm-hmm. Kan? Untung-untung semua orang nak untung.
0: Betul. Betul.
1: Tapi, tetapi tanya juga, mm-hmm, dari mana datang keuntungan tersebut. Mm-hmm. Sebab disebut tadi lah, di sebulan tanya tinggi. Mm-hmm. Dan adakah pelaburan ini berpatuh syariah, mm-hmm, ataupun dan adakah zakat sudah kita laksanakan, mm-hmm, itu paling penting sebenarnya. Baik. Dan sebagai pelabur kita kena ada tiga perkara saja. Mm. Tiga perkara kan.
0: Okay.
1: Pertama, halal sumbernya.
0: Alright.
1: Kan, pastikan aktiviti syarikat dan instrumen pelaburan tidak bercanggah dengan syariah.
0: Mm-hmm.
1: Kan, itu paling penting sebagai orang Muslim. Mm-hmm. Itu yang paling penting, halal dan daripada sumbernya. Yang kedua, sah dan selamat pelaburannya.
0: Mm-hmm.
1: Kan,
0: sah dan selamat ustaz.
1: Ya,
0: kan,
1: betul.
0: Mm-hmm.
1: Semak platform,
0: okay,
1: lesen pihak yang menawarkan dan dokumen pelaburan jangan mudah terpengaruh.
0: Mm-hmm.
1: Kan, dengan janji keuntungan luar biasa.
0: Maksudnya yang dipercayai.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Jadi kalau kita tanpa kita semak apa semua, tiba-tiba masuk, mm-hmm, jadi masalah pada kita nanti di sisi kewangan kita.
0: Baik.
1: Yang ketiganya, ini yang paling penting sekali.
0: Apa
1: itu paling penting sekali. Itu tunai zakatnya.
0: Ya.
1: Kan?
0: Awak dah dapat untung waktu tak bayar zakat pula.
1: Sebab bila sebut tentang zakat saham tadi, tunai zakat bila dah capai kepada 5 syarat tadi.
0: Mm-hmm.
1: Apabila pelaburan memenuhi syarat wajib zakat, jangan, mm-hmm, lupa bahawa keuntungan dan harta tersebut mempunyai hak yang perlu ditunaikan zakat.
0: Mm-hmm.
1: Itu paling penting, kewajipan kita.
0: Baik.
1: Kan? Jadi bila kita laksanakan, pasti Allah akan berikan jalan pahala di dunia dan di akhirat, insyaAllah.
0: Okey. Okey, itu dia tiga perkara yang perlu kita kenal pasti. Ingat betul, zakat ataupun saham ni ada naik dan turun dia, tetapi bila dah cukup apa ni orang kata 12 bulan nak.
1: Ya, betul.
0: Dah cukup zakat, dah cukup haunya, cukup nisabnya 2.5 tu, mohlah bayarlah zakat. Okay. 3 ustaz sebut tadi. Yeah. Halal, sah, lepas tu apa ni,
1: tunai zakat.
0: Dan yang paling penting ni selamat. Ustaz ya.
1: Yeah.
0: Baik ustaz, apa ni, dan kemungkinan lah kan rakan-rakan pendengar kita mungkin kau nak bertanya kan terus kepada siapa ni ya, bercakap tentang saham ni ataupun buat pembayaran zakat ni, zakat saham lagi kan, silakan.
1: Okay, baik. Bila kita dah tahu tadi tentang zakat saham tadi, jadi mana kita nak merujuk ataupun bertanya.
0: Uh-huh.
1: Jadi kita ada salurannya.
0: Okay.
1: Di pusat kutipan zakat.
0: Baik.
1: Di setiap cawangan.
0: Uh-huh.
1: Yang berdekatan dengan pendengar.
0: Uh-huh.
1: Kan? Kalau di Kuantan, ada di di Kuantan.
0: Uh-huh.
1: Di Bentong, ada di Bentong.
0: Yo.
1: Jadi kita rujuk. Jadi kita ambil peluang dan uh-huh, ruang yang ada. Sekiranya kita ada memiliki harta, uh-huh, zakat saham tadi, uh-huh, segerakan. Kan, segerakan.
0: Segera bayar zakat.
1: Bayar zakat di kaunter-kaunter yang berdekatan.
0: Baik.
1: Kan, sebab kita di pusat zakat, kita di setiap daerah pun dah wujudkan pusat kutipan zakat,
0: mm-hmm,
1: di negeri Pahang.
0: Okey, okay, baik. Okay. Itu dia, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Zahir bin Syafi'i ni. Jauh ni dari Bentong kita import datang sini ya untuk bercakap tentang zakat saham ini, dan ustaz juga adalah penolong pegawai Zakat Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Negeri Pahang, dan hari ini juga bersama-sama dengan kami Ustaz Nadir dengan kru media sosial dari Rauk ya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian datang ke sini ya. Nanti insya-Allah kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Okay. InsyaAllah bagi anda yang ingin dengarkan untuk siaran ulangannya, bolehlah dengar pada minggu depan. Okay? Dan kejap lagi anda akan bersama dengan Ain Sujaiha menerusi Zon Persona. Dan kejap lagi juga pukul 10 pagi kita nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 pagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
3: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizzuh mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan Duhala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzuh turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Syiarul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata, sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah SWT menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabara yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
1: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
2: Mas 999. Bunyikan dengan berhemah.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Okey, Pahang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua, terus setia bersama dengan kami di mana sahaja anda berada. Pukul 10.20 minit pagi sekarang ini, dan semestinya hari ini Sabtu 19 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pada pukul 10.30 nanti, sedikit sudah rancangan kita kongsikan untuk anda semua. Seperti biasa, kita ada Biz On Air kejap je lagi, dan kita juga akan menantikan sama-sama dengan rakan-rakan sugas kita yang berada di Sungai Sab Kuantan, ya. Sama-sama kita berlintas langsung seketika dari sana. Pukul 1 tengah hari, kita akan terus ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari dari sana. Dan untuk anda muslimin muslimat, 1.5 minit akan masuknya waktu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Ceramah pilihan menyusul pukul 1.30 tengah hari sehingga pukul 2 petang di Pahang FM. Terbitan Muhammad Isyamuddin, Muhammad Isa di Pahang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
1: Akhirnya di Malaysia, Pahang FM satu pilihan. Sekarang seperti yang kita janjikan, kita nak bersama menerusi ruangan Biz On Air untuk seketika. Dan kita ada topiknya pada hari ini, Pais Tempoyak by Cik Yu. Assalamualaikum Cik Yu.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, dengar suara Cik Yu rasa macam bau tempoyak sangat-sangat dah sampai ke konti ni. Okey Cik Yu, apa khabar pagi ni Cik Yu di Temeloh?
2: Baik, cuma dia
1: kebunyalah sikit. Itulah Cik Yu. Cik Yu ni kena bergalih sikit ni tempat ni Cik Yu. Sebabnya, dengar telefon tu, dia dah bergaung-gaung dah tu. Dengar tak dengar je ni Cik Yu.

0: Perniagaan daripada keluarga, daripada ibu ke, lepas tu turun kepada Cik Yu ni. Cik Yu, silakan.
1: Ya, sebenarnya perniagaan ni daripada ibu saya. Daripada 10 tahun lepas, dia duduk polak sahaja sebagai ori. Tapi 5 tahun berikan ni, kita cuba buat inovasi baru, buat pais tempoyak.
0: Okey, inovasi baru dengan pais tempoyak. Apa inovasi yang diketengahkan tu sebenarnya? Kalau tempoyak ni, kita tahulah kan, buat tempoyak ni, dia ada lada cili api, dia ada kunyit hidup, dia ada tempoyak kan. Ah, jadi apa inovasi baru tu sebenarnya?
1: Dalam ramuan dia. Lagi satu, dengan resipi ni, sudah dimasak.
0: Okey, resipi ni sudah dimasak. Okey, baik. Cik Yu, saya rasa kan Cik Yu kena beralih lagi tempat ni. Ah, disebabkan kita punya keadaan bunyi sound telefon Cik Yu ni dah macam robot bunyinya. Ya, Cik Yu. Cik Yu kena beralih lagi ni, Cik Yu. Ah, kalau tak sampai kepada pendengar kita ni nak memperkenalkan tempoyak Cik Yu ni sebenarnya.
1: Okey.
0: Tak apa Cik Yu. Jadi berapa lama dah Cik Yu mengusahakan pais tempoyak ni lepas ambil daripada ibu ni?
1: 5 tahun.
0: Alhamdulillah. Ini buat daripada kecil-kecilan sampailah orang kata dah besar sekarang ni. Alhamdulillah.
1: Kalau
0: apa Cik Yu?
1: Kalau orang hantar, kita lepas.
0: Okey, baik. Saya rasa kita kena letak dulu telefon ni Cik Yu, disebabkan line tu terlalu teruk. Mungkin Cik Yu boleh bagikan kepada saya kejap lagi talian lain yang boleh kita hubungi. Baik, terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.
2: Lidah ni memang tak bertulang,
3: tapi mampu menjatuhkan negara.
4: Mogi suayan seri tadi keseliwan nak. Kompeti saya tak tahu petih.
5: Lagi-lagi kalau di media sosial.
4: Satu dunia boleh tengok.
6: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
7: Rugi! Di sini mengata.
4: Sana bergaduh.
5: Sudahnya.
4: Pecah belah.
6: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
8: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam mata tanah.
9: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
10: Demi keluarga.
11: Demi agama.
12: Demi bangsa.
8: Demi masa depan kita.
6: Hentikan.
12: Hentikan fitnah di media sosial.
13: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi, masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Itu dah lagu Sakura Band melepaskanmu di Bang FM satu pilihan. Tapi saya tak lepaskan lagi Cik Yu. Cik Yu masih lagi bersama dengan kita di talian sekarang ini. Assalamualaikum Cik Yu sekali lagi. Cik Yu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, barulah elok suaranya, tersedap telinga saya mendengar ni. Allah Cik Yu. Baik Cik Yu, kita ulang balik Cik Yu. Ini sebenarnya adalah perniagaan keluarga lah sebenarnya. Lepas tu Cik Yu mengusahakannya pula sendiri selama 5 tahun kan?
1: Mm-hmm.
0: Ya, betul jadi tu. Jadi apa yang inovasi terbaru yang Cik Yu buat tu sebenarnya?
1: Macam produk saya ni sebenarnya produk yang ready to cook and ready to eat.
0: Oh, ready to cook, ready to eat.
1: Kalau macam ready to cook tu, just letak paste tu, dan letak bahan seperti ayam ke ikan, dah jadi satu hidangan dah.
0: Oh, patutlah saya balik pada Temeloh kemarin. Yelah, saya tak pergi. Saya tak pergi dengan DJ Azhar hari tu. Sebab saya pergi ke tempat lain. Jadi, masa saya balik sampai di RTM tu, saya nampak Cik Yu punya tempoyak tu dah siap dengan lada semua. Kita hanya letak sahaja pada ikan tu kan?
1: Betul.
0: Weh, saya nampak lah. Saya kata lah, rugi pula, menyesal pula. Tak pergi apa request dengan DJ Azhar hari tu.
1: Itulah
0: benarnya. Baik Cik Yu, 5 tahun mengusahakan ni, bagaimana permintaan daripada orang ramai? Adakah dia punya permintaan tu masih sama pada zaman ibunya dulu ataupun macam mana, makin bertambah?
1: Makin bertambah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Orang daripada jauh pun akan datang untuk repeat. Macam Pekan Sari, kita tahu Pekan Sari Temeloh ni Pekan Sari terpanjang. Dia orang akan datang ramai-ramai naik bas. Memang akan repeat lah kita punya produk.
0: Okey, kat mana produk ni boleh kita dapatkan? Di rumah Cik Yu sendiri ataupun di mana tempatnya?
1: Tempat utamanya dekat Pekan Sari lah, setiap hari Ahad. Pekan Sari Temeloh.
0: Pekan Sari panjang tu lah ya?
1: Ataupun di rumah pun boleh,
0: by call. Baik, itu di antaranya. Maknanya tempoyak Cik Yu ni yang dah siap pun di inovasi tu, dah boleh buat untuk ayam, untuk ikan sekali ya?
1: Semua
0: kan,
1: masakan boleh je.
0: Okey.
1: Masak sayur pun boleh.
0: Oh, masak sayur pun boleh?
1: Ya, masak sayur tempoyak pucuk.
0: Pucuk ubi?
1: Pucuk daun tu. Pucuk ubi kan. Ya, betul.
0: Oh, jadi macam mana, berapa banyak masakan yang kita boleh letakkan daripada tempoyak Encik Yu ni?
1: Macam-macam. Semua masakan yang kita nak cuba boleh letak tempoyak tu sebab dia dah ada bahan dia semua.
0: Okey, dia daripada tempoyak lah, cili api, lepas itu kunyit hidup kan?
1: Betul.
0: Itu. Berapa banyak sekali tempoyak kalau di order ni sebenarnya untuk Cik Yu buat benda ni sebelum dipasarkan ni?
1: Kalau saya setiap minggu bawa ke hari Ahad tu 100 kilo.
0: Buat
1: proses
0: kilo.
1: Sendiri.
0: Proses sendiri. Berapa orang pembantu ni Cik Yu?
1: Dalam 5 orang juga.
0: Wow, 100 kilo tu kira habis lah untuk hari Ahad tu.
1: Kadang habis, kadang tak, ikut juga orang kan.
0: Baik, kat mana boleh dapatkan produk Cik Yu ni? Nombor talian, telefonnya, lepas itu bolehkah kita tengok dekat FB ke, dekat TikTok ke, sekarang ni dekat thread ke? Cuba kongsikan.
1: Pelanggan boleh dapatkan produk Cik Yu ni kalau betul-betul nak datang setiap hari Ahad, dia bukan sehari Temeloh. Ataupun boleh buat pesanan dekat nombor 018-206-4437.
0: Baik.
1: Atau ikuti TikTok, Yu Tempoyak untuk maklumat lanjut kan.
0: Baik.
1: Nak tahu kembangan.
0: Cik Yu, ada tak produk baru yang nak diperkenalkan pada masa akan datang ni Cik Yu?
1: Buat masa ni kita tengah R&D produk Tempoyak Bilis Petai.
0: Tempoyak Bilis Petai. Dia yang pastinya petai tu kena banyak Cik Yu.
1: Petai
0: dia sama. Baru kan, dia baru dia kena dengan aroma tempoyak tu. Kalau petai sikit dia tak kena.
1: Betul.
0: Tapi tak apalah, kalau kat Temeloh tu dia kata cepat je kita dapat apa tempoyak dan petai tu sebenarnya kan. Orang kata senang nak dapat kan.
1: Betul. Sebab baik. Memang kat sini tempat dia.
0: Ya, betul. Jadi kita doakan semoga perniagaan Cik Yu ni yang diilhamkan daripada ibu mendapat sambutan lebih menggalakkan lagi lepas ini ya. Jadi apa pun kita sama-sama kita menyokong produk tempatan kita supaya produk ini lebih dikenali ramai di masa akan datang dan juga dikenali ramai oleh ramai lagi pelanggan-pelanggan dari luar negeri dan juga negara. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Ya, terima kasih Cik Yu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih ke sana.
0: Ya, itu dia kita bersama dengan Cik Yu. Terima kasih banyak ya sebab Cik Yu sudi angkat telefon kita lagi untuk kali kedua ni disebabkan keadaan talian kita sebentar saja tadi. Itu dia. Pais tempoyak by Cik Yu kau dapatkan di Temerlo Pahang. Nombor taliannya 0182064437.
2: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
3: Hiburan dan perkongsian menarik.

0: lah, apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Betul-betul, kita mampu mengubahnya kalau kita sentiasa perhatikan di sekitar kita sebenarnya. Yang membolehkan kita selamat dari segala kemalangan jiwa yang berlaku di mana-mana sajalah sebenarnya kan. Tapi berhati-hatilah, kita kena berhati-hati, kena peka sebenarnya. Baik, ini nak kongsikan juga kepada anda daripada laman Sawang EQMS untuk pencemaran udara kita setakat ini di Kuantan, Pahang. Pukul 10.55 sekarang ini, menghampiri pukul 11 pagi di Indramayu Kota Kuantan. Tahap IPU kita berada di warna hijau, iaitu 85 berbanding dengan di Jerantut 115, Temerloh 152, Rompin 93, manakala di Balok Baru Kuantan 82. Jadi dekat sini kalau kita tengok lokasinya, di Rompin, Indramayu Kota, Kuantan, Balok Baru, Kuantan masih lagi hijau, alhamdulillah. Tetapi di Temerloh dan juga di Jerantut, tahap udaranya dalam keadaan yang warna kuning, iaitu lebih daripada 100 kan. Jadi berhati-hati kalau nak pergi keluar tu, tolonglah pakai mask. Sebabkan keadaan yang berjerebu ni boleh membawa kepada keadaan kesihatan yang kurang sihat kan. Apatah lagi kalau mereka yang senang dapat batuk, mereka yang ada asma kan, penyakit paru-paru kan, yang ini menyebabkan mereka harus lebih peka dan juga berjaga-jaga. Okey, keadaan ini berlaku disebabkan oleh pencemaran udara asap daripada negara di seberang kita yang sekarang ini sedang membuat pembakaran kan, yang boleh kata membawa kepada negara kita ini sekarang, yang menjejaskan sedikitlah tahap indeks udara kita. Jadi berhati-hati, kalau boleh keluar pakai mask seperti yang saya gabungkan tadi, pakai pelitup muka tu sebenarnya. Dan kalau ada penyakit-penyakit yang memang kita rasa memang ni tak boleh ni, tak lepas ni kan, jadi duduk di rumah kan, itu paling penting sekali. Kalau nak keluar pun keluar sekejap je dekat laman rumah tu, ambil angin sikit lepas tu masuk balik. Itu je yang penting. Senang sangat kehidupan kita ni, senang sangat kita nak kata nak membuatkan apa kesihatan kita ni lebih baiklah sebenarnya kan. Jangan terdedah sangat dengan udara yang tidak sihat. Itu sahaja.

0: Malaysia, Pahang FM.
1: Pahang FM, 1 pilihan 11.12 minit pagi di waktu ini, dan kita bersama dengan rakan setugas kita bersama menerusi program Madani Kita Community di Sungai Isap Damai, Kuantan untuk seketika. Teruskan bersama dengan mereka di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ di konti utama. Sekarang ini bersama dengan Anum dan juga Hezri. Sebenarnya kami berdua berada di sini sejak pukul 8 pagi. Seperti mana yang telah pun disebutkan, kita bersama untuk program Madani Kita. Dan pagi ini juga seketika kita bertuah kerana bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Malaysia, Tuan Haji Muhammad Syamuddin bin Ghazali. Assalamualaikum Tuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik Tuan. Terima kasih kerana sudi. Okey. Terima kasih kerana bersudi bersama dengan kita. Kita faham tuan pun nak cepat ni.
3: Boleh.
2: Minta maaflah kita.
3: RTM boleh
2: ya. Okey, kita mencuri masa sikit tuan. Okey, tak nak buang masa, kita tunggu nak tanya dengan tuan lah objektif utama program Madani Kita yang diadakan hari ini di Sungai Isap Damai ni tuan.
3: Okey. Program ni bagi saya, program Madani Kita ni ada inisiatif daripada Perdana Menteri untuk mendekati rakyat secara menyeluruh ke semua parlimen-parlimen seluruh negara, terutamanya di kawasan-kawasan yang luar bandar.
2: Okay.
3: Untuk menyampaikan mesej-mesej yang jelas kejayaan Kerajaan Malaysia Madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada rakyat secara terus.
2: Baik.
3: Dengan pelibatan berpuluh agensi kerajaan turun pada satu hari dan semua boleh dapat hari ini.
2: Betul. Seronok sebenarnya, banyak program-program yang diadakan hari ini yang saya pun dah sempat pergi ke beberapa booth tadi tuan. Okay. Okay, jadi kita nak minta tuan kongsikan sikit pengisian dan juga aktiviti menarik selain daripada yang saya sendiri dah pergi.
3: Okay.
2: Kita nak tuan pula cerita supaya orang ramai datang lagi ni sampai ke petang ni.
3: Pengisian menarik, terus terang saya kata hari ni yang paling menarik, siapa dapat datang hari ni, kita bagi anak pokok percuma. Jadi ada beratus anak pokok percuma boleh dapat kat sini. Dan selain daripada tu, banyak aktiviti-aktiviti mewakilkan
2: community
3: konvoi motor dan sebagainya. Okay. Termasuklah pameran-pameran agensi kerajaan, pelbagai agensi kerajaan. Yang nak bayar saman pun boleh datang sini, yang nak lesaikan hutang-hutang trafik pun boleh datang sini. Malah yang ada masalah dari segi nak daftar My ID, My Digital ID pun boleh datang sini. Berbagai agensi kerajaan yang datang ni, kita boleh dapat khidmat secara percuma daripada agensi kerajaan.
2: Betul.
3: Jadi ini adalah one stop center untuk rakyat negeri Pahang, terutamanya Parlimen Kuantan, untuk datang beramai-ramai lah
2: pada hari ini sahaja.
3: Ada hari ini sahaja.
2: Okey. Dan terus kita nak tanya dengan tuan, kesinambungan program ini akan datang tuan, mungkin akan diadakan di lokasi yang lain pula dengan pengisian yang mungkin sama, mungkin ditambah baik.
3: Okey. Pengisian seterusnya, program yang akan datang adalah di Pahang ni, di Indramakota. Dan kita akan tambah baik selesa. Untuk makluman rakan-rakan di RTM dan radio, program yang JCOM anjur jadi benchmark kepada semua agensi kerajaan seluruh negara.
2: Okay.
3: Sebab program kita anjur direct melibatkan semua rakyat secara langsung.
2: Betul.
3: Kita tak buat program-program yang macam kerajaan sebelum ni, dia hanya buat pameran lepas tu habis tinggal.
2: Okay.
3: Macam tu kami buat kerjasama program ni betul-betul dengan rakyat, dengan masjid. Malam tadi kita buat tazkirah di masjid. Dan hari ni kita buat sukan rakyat, pelbagai aktiviti-aktiviti sukan rakyat, malah pertandingan memanah dan aktiviti mewarna yang melibatkan komuniti setempat. Bukannya agensi yang buat semua, tapi pelibatan komuniti yang bekerjasama dengan kami untuk menganjurkan program ini secara bersama, secara gotong royong. Malah tengah hari ini pun ada jamuan rakyat untuk 1,500 orang. Siapa yang berpuluh amat datang, datanglah untuk makan percuma.
2: Siapa cepat dia
3: dapat. Di samping ada jualan rahmah untuk mereka-mereka yang rasa barang-barang nak dapat barang murah, boleh jemput datang hari ini. Sehingga petang ni kita ada aktiviti kita, boleh datang.
2: Murah-murah tuan, saya sempat tengok tadi kan siakap punya set tu RM20, dia
3: RM10.
2: Lepas tu tadi sempat juga
3: tu gerai-gerai.
2: Ya, beratur kan. Lepas tu tadi ada demonstrasi daripada Jabatan Bomba nak padamkan api, pun ada Sukaneka pun ada. Okey, jadi itu antara yang menarik lah. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang datang ramai-ramai bersama dengan kita di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan, Pahang sehingga jam 4 petang nanti. Jadi terima kasih tuan.
3: Nak tambah sikit, siapa yang perlu datang, jemput datang memenangkan Dewan kita, majlis kita hari ini ada cabutan bertuah berupa motosikal. Jadi siapa tak datang, rugilah orang-orang terpatah sekitar ni. Motosikal, TV, barangan elektrik bernilai berapa ribu ringgit. Jadi siapa tak datang memang rugi. Program ni penuh dengan cabutan petuah untuk kita mendekati masyarakat pada masa sama kita menyampaikan maklumat kerajaan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Malaysia atas kesudian bersama dengan kita. Jadi bak kata tuan tadi, datang cabutan petuah tersedia untuk anda banyak sangat. Dan sebenarnya bukan cabutan petuah sahaja, banyak lagi hadiah-hadiah ataupun goodies yang menarik menanti anda. Daftar je dapat orang kata isi sikit. Ada yang saya tengok tadi teka silang kata, terus dapat goodies macam-macam tersedia secara percuma untuk rakyat, terutama sekali mereka yang berada di kawasan sekitar Sungai Isap Damai ini. Jadi sekian dulu bersama dengan Anum dari Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan, kembali bersama dengan DJ Ditugas di Konti Pahang FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Anum yang berada di Sungai Isap Kuantan sempena dengan program Madani Kita bersama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan, memaknai harapan rakyat.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan. Kita dah pun sampai ke pukul 11.26 minit pagi di Pahang FM menerusi Zon Persona. Hari ini hari Sabtu ya, 19 September 2026. Alhamdulillah dipertemukan lagi pada hari ini. Dan kita nak kongsikan sikit berkenaan dengan katanya setakat 16 September 2026, 68,177 orang hilang pekerjaan. Disebabkan apa ni? Ini adalah statistik yang telah pun dikeluarkan dan juga dimaklumkan oleh Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Pekerja dalam sektor pembuatan serta perdagangan borong dan runcit antara yang paling terjejas katanya. Ini antara tempoh 16 September tahun ini meningkat ya, 15,196 berbanding tahun sama. Berbanding tempoh sama tahun lalu. Dan ini menunjukkan peningkatan pasaran buruh bagaimanapun secara keseluruhan kekal berdaya tahan dengan tenaga buruh dan jumlah penduduk bekerja terus meningkat setakat Julai 2026. Dan mereka ini sebenarnya dalam situasi yang menunjukkan pasaran buruh negara secara keseluruhan sebenarnya masih berada pada tahap yang stabil walaupun tekanan ataupun tekanan tertentu terus wujud dalam beberapa sektor. Dan Pertubuhan Keselamatan Sosial turut melaksanakan penempatan semula pekerjaan menerusi sistem insurans pekerjaan SIP dan portal My Future Jobs dalam usaha membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan kembali ke pasaran buruh. Jadi dari tempoh Januari hingga September lalu katanya ada 143,653 pekerja berjaya ditempatkan semula dalam pekerjaan menerusi inisiatif berkenaan. Perkembangan itu jugalah menunjukkan intervensi kerajaan bukan sekadar menyediakan sokongan sementara kepada pekerja yang terjejas tetapi membantu mereka dapatkan pekerjaan baru dan kembali bekerja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kan. Ini aku tahu daripada zaman COVID lagi ada yang terjejas pekerjaan sehinggalah pada tahun ini ada juga diberi pekerjaan yang ditempatkan semula lah di tempat-tempat mereka sepatutnya kan. Jadi ini satu benda yang sangat bagus dan juga sangat baik untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Dan jangan lupa lah ya kepada anda adik-adik yang baru saja nak menjengah ke dunia pekerjaan ni, kalau boleh jangan pasif sahaja di tempat kita. Kalau boleh ceburi saja mana-mana bidang terlebih dahulu, kutip pengalaman sebab pengalaman itulah yang berharga. Kadang-kadang apa yang kita belajar tentang sesuatu sewaktu di zaman universiti itu tidak sama dengan zaman pekerjaan. Tak semestinya kita akan mendapat pekerjaan sama seperti yang kita belajar. Itu yang kita perlu ingat zaman sekarang ni ya. Yang paling penting sekali kita kena ada usaha untuk berdaya saing, usaha untuk mencapai sesuatu demi kelangsungan hidup kita. Barulah hidup kita insyaAllah akan terjamin kan. Dan usaha tu paling penting sekali. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Layu dia jumpa kar untuk anda semua di Pahang FM. Satu pilihan.

Itulah bintang 7 Loka B bersama dengan anda di Pang FM. Satu pilihan pukul kita ke pukul 11.37 minit pagi waktu ini untuk anda semua. Jadi saya kira masih lagi bersama di ruang udara dengan kami. Tak kisahlah dalam kereta ke kan, di rumah ke, di dalam bas ke, dalam lori ke. Selamat memandu untuk anda semua. Semoga perjalanan dalam keadaan yang baik-baik saja. Perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama ya. Ini yang paling penting sekali sebab kita kena peka dengan keadaan sekeliling kita. Okey, saya nak kongsikan juga ini daripada Unit Kawalan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pahang 2026 berkenaan dengan situasi semasa kes dan juga wabak denggi di Negeri Pahang tahun 2026.

dalam situasinya untuk sepanjang tempoh 6 September hingga 12 September sebanyak 13 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang dan terdapat penurunan 13 kes ya berbanding minggu sebelumnya iaitu 26 kes dan dalam tempoh ini juga ada berlaku 4 wabak di daerah Kuantan. Ini wabak aktif dan 2 wabak aktif di daerah Bentong. Jadi kesemua sekali kes yang terkumpul denggi di seluruh negeri Pahang adalah 771 kes dengan jumlah kes kematian yang terkumpul setakat ini 2 kematian. Jadi kita kongsikan ya di daerah mana, di kawasan mana tu sebenarnya. Jadi ada di Taman Balut Jaya 2 Kuantan ada 2 kes, Taman Balut Perdana 3 Kuantan 4 kes, Felda Mempaga 1 Blok 11 hingga 14 Bentong 2 kes, Kuartus Institut Pendidikan Damansara Kuantan 2 kes, Taman Desa Ria Bentong 4 kes, manakala Kampung Batu 8 Kuantan 2 kes. Okay? Ini adalah sedikit petunjuk yang dapat kita kongsikan dengan anda menerusi Unit Kawalan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pahang 2026. Jadi apa lagi, jangan kita leka kalau kita rasa kita nak selamat, kita nak rasa hidup kita dalam keadaan yang baik sahaja, jangan leka. Kita kena sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga kawalan denggi di kediaman kita ya. Cari musnah dalam masa 10 minit insya-Allah dapat diselesaikan. Kemudian kita kena lakukan semburan aerosol untuk bunuh nyamuk Aedes dewasa. Terutamanya pada waktu puncak awal pagi dan juga lewat petang. Kalau demam pergi jumpa dengan doktor tercinta kita. Insya-Allah doktor tercinta kita akan merawat kita dengan sebaik-baik mungkin dan insya-Allah dalam masa seminggu boleh hilang kebah demam tu ya. Kita kena tengoklah demam denggi tu bagaimana. Demam tak denggi itu macam mana? Dia berlainan tau. Jadi cara-caranya tu kita boleh tahu dah kan. Kalau ada bintik-bintik dekat kulit kita tu merah-merah kan dalam tu yang menyebabkan kita rasa macam makan tak lalu, minum tak kenyang. Semuanya lah tu kan. Lepas tu dia rasa macam tawar je mulutnya kan. Demam tu dia lain macam je. Pergi terus berjumpa dengan doktor kesayangan. InsyaAllah mereka akan cuba merawat anda sebaik mungkin. Okay, jom terus berhibur di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Rosita dan juga Aju Sukses. Mengapa sukar melafazkan maaf? InsyaAllah kalau ada kebenaran di situlah terdapatnya kemaafan. Okay.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: 11.50 minit pagi di Bahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua, menghampiri dah kita ke tengah hari kan. Jadi masak apa tengah hari ni sebenarnya? Adakah hari ni masak singgang daging ke? Atau masak singgang ayam ke? Atau masak singgang ikan? Kalau kita di Pantai Timur ni kebanyakannya lebih kepada singgang ikan lah sebenarnya kan. Lawan pula dengan ulam-ulaman. Lawan pula dengan apa namanya, sambal belacan, budu, cenjaluk kan. Jadi kalau ada orang suka makan dengan tempoyak pedas tu, makan dengan tempoyak pedas kan. Sambal tempoyak dikatakannya. Lagilah kena ngam gitu. Jadi tengah hari ni alhamdulillah makanan dah cukup tersedia untuk anda. Cuma tinggal nak menjamah sahaja. Seronok ya, alhamdulillah. Baik, ini nak kongsikan dengan anda bahawasanya kita ada satu lapangan terbang cukup besar di Kuala Lumpur. Jadi KLIA ini adalah satu hak penerbangan paling terhubung di Asia, kekal menduduki top 4 dunia bagi edisi 2026. Kalau ikutkan lapangan terbang Istanbul itulah yang dapat ranking yang pertama. Tapi Kuala Lumpur ni, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ni, dia meneruskan lagi, mengukuhkan lagi kedudukan sebagai antara hak penerbangan utama dunia apabila disenaraikan sebagai lapangan terbang paling terhubung di Asia tahun 2026. Alhamdulillah, tepuk tangan sikit. Itu dia. Sebab apa ini disebabkan oleh jumlah potensi sambungan penerbangan. Itulah sebabnya. Walaupun kita punya catatannya sedikit penurunan berbanding tahun sebelumnya, tapi masih lagi mengekalkan kedudukannya tu. Sebabnya jumlah destinasi yang boleh diterokai menerusi KLIA meningkat daripada 151 kepada 154 destinasi, manakala kapasiti penerbangan keseluruhan pula berkembang sebanyak 6.9%. Dan ini merupakan satu pertumbuhan kapasiti yang tertinggi ya dalam kalangan hak penerbangan utama di Asia Tenggara, kecuali lapangan terbang antarabangsa Noi Bai di Hanoi yang mencatat pertumbuhan lebih tinggilah sebanyak 11.8%. Jadi kat sini dia bagi tahu juga Istanbul rebut tempat pertama dunia. Tahniah kepada Istanbul ya, insyaAllah. Itu dia berbanding dengan Malaysia. Okey, jom kita terus lagi berhibur di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Ira Milpan, Padam Api Dalam Lantera. Kejap lagi ada Kau Tigakan Cintaku di Pahang FM menerusi Zon Persona hari ini Sabtu.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.

bersama dengan Encinta Melankolia di Pang FM Satu Pilihan. Bawa kita ke pukul 12.06 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua terus bersama dengan kami di Pang FM Satu Pilihan. Untuk anda semua di mana saja berada dan mungkin-mungkin sekarang ini sedang bersiar, sedang bercita-cita, sedang merungkai-rungkai, sedang merumus-rumuskan ke mana destinasi kita pada pukul 2 petang nanti, selepas Zuhur nanti. InsyaAllah reka dengan elok-elok ya. Jangan sampai ada yang terluka. Nak pergi sini, tak boleh sini, tak boleh.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.
3: Saya setuju tu, hargai diri sendiri dulu. Yang paling penting kan, jangan kedekut dengan diri sendiri. Akhirnya nak kongsikan kenapa bibir kita asyik pecah-pecah je. Ada orang kata sebab cuaca. Ya ke sebab cuaca? Itu ada kemungkinan sebenarnya. Dalam banyak-banyak 10 sebab tu, cuaca tu main peranan penting juga. Tapi diri kita ni sebenarnya badan kita yang kurang lembab kerana kurangnya minum air. Okay? Ni, dia kata kat sini macam ni, artikel ni. Bibir yang pecah atau merekah sering dianggap sebagai masalah kecil yang tidak memerlukan perhatian. Semua ini dianggap kerana berpunca daripada cuaca panas, cuaca sejuk, kekurangan penggunaan pelembap bibir. Walau bagaimanapun, bibir terus mengalami kekeringan, merekah dan menggelupas dalam tempoh yang lama. Jadi keadaan tu tak seharusnya dipandang ringan lah sebenarnya. Jadi kita kena sebenarnya lah dalam kehidupan kita ini kan, sehari-hariannya macam dari sudut artikel sainsnya, islamiknya, minumlah air secukupnya untuk membuatkan badan kita ini lebih refreshing, lebih lembab sebenarnya. Itu yang paling penting sebenarnya, sebab kulit bibir jauh lebih nipis berbanding kulit pada bahagian tubuh yang lain dan tidak mempunyai kelenjar minyak untuk mengekalkan kelembapannya secara semula jadi. Inilah salah satu punca utama bibir pecah, ialah kekurangan kelembapan kan. Oleh sebab itu, bibir kita mudah kering apabila terdedah dengan cahaya matahari, angin, hawa dingin, cuaca yang terlalu panas dan juga sejuk. Jadi pengambilan air yang cukup tu penting untuk membuatkan bibir kita sentiasa lembab kan. Itu sebenarnya yang kita kena sentiasa amalkan lah, selain pada kita memakai pelembap bibir kan. Kalau kita sentiasa kering tu, kita kena pakai sebab tak nak bagi dia berdarah kan. Bila kita nak senyum tu, dia jadi macam sakit sangat bibir tu kan. Sampai kadang-kadang orang kata kita, kenapa tak nak senyum? Dia ni memang sombong ya, padahal bibir dia pecah. Itu dia sebenarnya kan. Jadi kadang-kadang bibir tu akan nampak kusam, kasar, mengelupas dan nampak tak cantik. Entah-entah lagi bila perempuan kan. Perempuan bila bibir macam tu dah rasa macam malunya nak jumpa dengan orang. Jadi kekalkan kelembapan bibir anda dengan minum air yang cukup dan pastikan bibir anda sentiasa lembap dengan pelembap bibir. Okay, jom jelas kita berhibur lagi di Bang FM Satu Pilihan. Kejap lagi ada Bukan Yang Pertama. Dengarkan dulu Tetap Ku Cinta bersama dengan Projector Band dan juga Jovita Pearl.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

12.35 minit tengah hari di waktu ni. Terus bersama dengan Awi dan juga Ziana Zain, Senjuran Merah. Tadi kita bersama dengan lagu Luvia Band, Orang Yang Salah.

0: Itu dah melawan kesepian. Apa pun yang terjadi, berjalanlah tanpa henti di Pahang FM, satu pilihan. Dan seketika sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di program Madani kita bersama komuniti di Sungai Isap Damai at Kuantan, ya. Dan terus kita terus ke Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang sekarang. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ain Sujaihah dari Konti Utama Pahang FM. Dan sekarang ini kami berada di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan bagi program Madani Kita PMK ataupun program Madani Rakyat PMR. Dan sebenarnya bersama saya pada ketika ini Yang Amat Berhormat Datuk Dr. Fuziah, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik Datuk, alhamdulillah Datuk, teruja saya melihat pada hari ini cuaca pun agak kata orang tu alhamdulillah mengizinkan pada terutamanya warga-warga di Sungai Isap ini. Jadi kita nak tahu Datuk, bagaimana program Madani di program Madani kita di Sungai Isap Damai hari ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Jadi apakah yang Datuk lihat sebagai kekuatan utama yang program sebegini dalam mendekatkan perkhidmatan kerajaan pada masyarakat?
2: Jadi alhamdulillah, masa saya sampai pagi tadi Fatin, mereka maklumkan saya 1500. Jadi bila saya dah nak berucap dah 2000. Sekarang ni lagi beberapa minit sebelum ni dah naik 2,200. Jadi alhamdulillah, saya rasa sebelum petang ni kita pecah rekod lah, insyaAllah. Fatin, terutamanya bila petang ni nanti kita ada cabutan petuah, ada motor ya. Saya tengok ada motor tadi untuk petang ni. Jadi semoga program macam ni kan, dia sebenarnya berjaya membawa komuniti itu bersama.
1: Betul.
2: Sebab kita tengok gugusan Sungai Isap ni dia ada lebih kurang dalam 20,000 ya. 20,000 penduduk dan dia gugusan ni dia terlibat banyak kampung Sungai Isap, Sungai Isap Perdana, Sungai Isap Jaya, Sungai Isap Muni, Sungai Isap 2, Sungai Isap Damai. Jadi dengan kerjasama 36 agensi ni, saya kira kerjasama ni amat erat. Dan kerjasama juga JPKK, KRT, ada 7 KRT, ada 2 JPKK yang kerjasama. Dan masjid juga. Betul. Kerjasama. Jadi ini berjaya ya untuk kita menggembelingkan tenaga dan bawa keluar penduduk-penduduk Sungai Isap. Sebab di sini ada pemeriksaan kesihatan contohnya. Tak payahlah nak pergi ke klinik.
1: Betul,
2: ya, sebab orang-orang tua tu utamanya kadang-kadang dia takut nak tahu, dia tak nak tahu sakit tu.
1: Betul.
2: Jadi eloklah kalau dekat sini anak-anak bawa dia orang pergi pemeriksaan, sebab prevention tu better than cure. Ya, kalau kita dapat tahu awal, boleh kita intervensi awal. Ya. Saya juga dimaklumkan ada gunting rambut. Tak kisahlah orang dewasa ke, kanak-kanak ke, boleh dapat gunting rambut, percuma. Menarik juga ada penukaran topi keledar baru. Ada 500 topi keledar untuk ditukar. Baik. Dan saya ingin sampaikan kepada warga Sungai Isap dan juga warga Kuantan kalau dengar, sempat singgah ya, sebab masih ada lagi topi keledar ni. Ya, tukar topi keledar, tak kira dalam keadaan apa pun topi keledar anda tu, akan dapat topi keledar baru. Ada anak pokok kelapa, ada 500 anak pokok kelapa, masih ada lagi yang belum diberi. Jadi ini juga boleh datang ambil kalau yang ada tanah dan sebagainya ya. Jadi alhamdulillah, banyak lagi lah program, termasuklah jualan ramah yang amat popular.
1: Baik.
2: Ya, itu orang kata apa, highlight lah kalau jualan ramah tu semua orang tunggu-tunggu.
1: Betul.
2: Pun juga kita ada kat sini, alhamdulillah.
1: Baik. Dan juga Datuk, apa yang membuatkan saya teruja semasa di dalam dewan tadi, Datuk ada mengumumkan peruntukan RM200,000 untuk Dewan Sungai Isap Damai. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskanlah skop kerja yang akan dilaksanakan dan apa penambahbaikan yang bakal dinikmati oleh masyarakat di Sungai Isap.
2: RM200,000 itu telah pun diluluskan dan pengarah ICU tadi memaklumkan memang dah diluluskan sebelum ini. Cuma saya tadi juga memberitahu, memaklumkan kepada Tuan Pengarah, sekiranya RM200,000 itu tidak termasuk aircon, maka saya memohon on the spot untuk warga Sungai Isap Damai ni. Dan alhamdulillah beliau mengatakan ya, boleh diluluskan. Jadi maksudnya kalau RM200,000 yang pertama tu tak termasuk aircon, insyaAllah akan ditambah untuk dimasukkan aircon untuk Dewan Sungai Isap Damai ni.
1: Baik. Jadi sebagai bekas ahli Pakatan Kuantan, Datuk juga mempunyai pengalaman berdepan dengan banjir yang besar pada tahun 2013. Jadi bagaimana Datuk melihat keadaan mitigasi banjir di kawasan Sungai Isap pada ketika ini berbanding dengan dahulu Datuk?
2: Jadi alhamdulillah, saya ingat lagi itu nightmare lah. Betul,
1: betul Fatin,
2: ya.
1: Nightmare. Ada yang sampai ke bumbung lah tu.
2: Ya betul, ada yang sampai bumbung. Dan ada yang tak dapat keluar kan, menunggu lama untuk diselamatkan. Betul-betul. Saya ingat pada malam tersebut saya tak tidur malam, dapat panggilan saya masa tu di parlimen ya. Dan yang paling sedih tu apabila kisah-kisah orang mengharung air untuk keluar ke jalan besar.
1: Betul tak?
2: Ya, daripada dalam untuk mengharung air kat jalan utama tu, ibu dalam pantang. Yeah. Ya, saya sedih sangat kalau ibu dalam pantang ya. Baby tu letak dalam besin, tahu payung, ada lagi gambaran-gambaran tu dan air naik begitu cepat. Jadi itu ada kita pada ketika itu kita punya benteng itu tidak berfungsi. Tapi alhamdulillah hari ini telah pun berfungsi alhamdulillah. Dan juga di Kampung Luka juga ya, benteng di sana pun dah juga dah berfungsi dan itu mitigasi banjir itu dapat kita handle dengan baik lah, insyaAllah.
1: Jadi harapanlah sedikit Datuk untuk program yang diadakan pada hari ini, silakan.
2: Harapan saya program begini memang mengeratkan komuniti. Pada saya tak kira lah, kita semua rakyat Malaysia kan. Jadi komuniti ini harus kerjasama erat. Dia tak kisahlah latar belakang kita macam mana, latar belakang politik pun macam mana kan.
1: Baik,
2: yang penting kita berganding bahu dan kita apa kata bantu-membantu. So sebab itu bila saya tengok JPKK, saya tengok KRT, saya tengok masjid, semua kerjasama. Ini adalah satu petanda yang baik kerana nak membina negara Malaysia madani itu.
1: Betul.
2: Memerlukan kita apa orang kata menghayati nilai-nilai madani itu sendiri. Jadi nilai-nilai madani itu ada termaktub di dalam terangkum ya. Seperti hormat ya, seperti daya cipta ni terangkum dalam program-program begini. Jadi baik. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Satu penterjemahan kepada nilai madani itu sendiri.
1: Baik. Terima kasih banyak-banyak Dato.
2: Dan sebelum Fatin, sebelum kita berakhir ya Fatin, saya nak ambil kesempatan ni Fatin. Saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada suami saya.
1: Oh, baik.
2: Sebab beliau ni memang my pillar of strength. Ialah kekuatan saya dan sentiasa memberi sokongan kepada saya dalam saya menjalankan tugas-tugas ya, membantu rakyat dan sebagainya. Tak henti Fatin, saya daripada ahli parlimen daripada tahun 2008 dah dekat 20 tahun dan saya
1: alhamdulillah
2: berkhidmat ya, dan dengan sokongan yang amat padu daripada suami saya Dr. Rosli Abdul Rahman yang hari ini menyambut hari jadi yang ke 69.
1: Saya doakan semoga Datuk Roslan dipanjangkan umur dan sentiasa diberikan rezeki
2: amin,
1: yang berlimpah ruah.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak yang dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Dr. Fuzail Salih, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup. Dan itu dia kami lintas langsung dari Dewan Sebenguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang bagi sama-sama meriahkan program madani kita yang diadakan untuk hari ini. Baik, kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri Kota Media. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Kita berada di konti utama Pahang FM, satu pilihan.
3: Nak minum apa bang?
4: Bagi saya Bali Suam satu. Kau Ikwan?
5: Aku nak teh tarik.
3: Makan bang?
4: Kan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
3: Boleh.
4: Eh, Ikwan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
5: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah. Kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
4: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
5: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, oh, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ha, gaji tak nak kalah.
4: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
5: Ha, jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi under table punya cerita lah.
4: Kau jangan Ikwan, kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
5: Eh Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
4: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
5: Alamak, ya ke? Terima kasih lah Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
6: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemasukan atau tin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

MC-MC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Menghampiri ke pukul 1.31 minit tengah hari dan sekarang kita ikuti ceramah pilihan berbentuk forum bertajuk Akhlak Mulia Hidup Sejahtera. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman dan Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Al-Hidayah Paya Besar Kuantan.

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أماما. Kita akan bincangkan satu tajuk iaitulah akhlak mulia, hidup sejahtera. Jadi semena dengan kedatangan 12 Rabiul Awal, iaitulah bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Islam sewajarnya melahirkan kesyukuran di atas kedatangan bulan yang penuh dengan sejarah, yang penuh dengan perjuangan, yang kita namakan sebagai Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila tiba saat kehadiran bulan Rabiul Awal, masa Rabiul Awal ni adalah musim bunga, yang mana Rabiul ni musim bunga yang pertama yang melambangkan keindahan, kecantikan musim bunga, yang nak menggambarkan bahawa Allah SWT telah mengutuskan Nabi kita sebagai nur cahaya yang dinamakan sebagai Rabiul Anwar, iaitulah musim bunga yang penuh cahaya. Maksudnya Nabi membawa cahaya hidayah, menyuluh alam yang gelap dengan kejahilan-jahilan kepada tauhid, kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kedatangan Nabi ini penting bagi umat Islam, kerana baginda telah membebaskan, memerdekakan umat Arab jahiliah daripada patung-patung berhala kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjuangan memakan masa hampir 23 tahun, 13 tahun di bumi Makkah dan juga 10 tahun di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi apa sebab dinamakan Makkatul Mukarramah? Kata ulama, antara sebab dinamakan Makkatul Mukarramah, kota Mekah yang dimuliakan, kerana di sana lahirnya seorang manusia pilihan Allah, junjungan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mekah jadi mulia kerana lahirnya seorang utusan yang dipilih oleh Allah menjadi rasul yang terakhir. Dan apabila baginda berhijrah ke Madinah, Madinah menjadi Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Apa saja berkaitan dengan Nabi dimuliakan oleh Allah SWT, termasuk kita, umat Rasulullah. Walaupun kita ni tak kenal Nabi, tak pernah jumpa Nabi, tak pernah bersembah dengan Nabi, tetapi kita digelar sebagai umat Rasulullah yang terakhir, kita juga mendapat kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tujuan Allah mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan melainkan membawa rahmat untuk alam seluruhnya. Maka berkata Syekh Imam Syarawi rahimahullah, salah seorang ulama Al-Azhar yang terkenal,

Allah kesyukuran menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, semua makhluk bergembira kecuali satu saja makhluk yang rasa sedih, yang rasa tak suka kelahiran baginda Nabi. Dan dikatakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahawa makhluk tersebut yang dimasukkan adalah iblis dan juga pengikut-pengikutnya syaitan. Maka kata Imam Ibn Kathir, ada empat keadaan iblis ni dia melolong dan meraung. Dia berasa kepanasan dalam empat peristiwa. Yang pertama, ketika dia dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, Allah perintah seluruh para malaikat ini sujud hormat pada Nabi Adam. Wa iz kunna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam, maka seluruh para malaikat sujud hormat pada Nabi Adam kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia enggan dan dia takabur, maka dia menjadi kufur, ingkar kepada Allah. Dan dia dilaknat pada masa itu juga. Maka di saat itu dia melolong dan meraung kerana menerima kutukan dan laknat Allah sampai kiamat. Sampai kiamat. Sejak daripada enggan sujud. Yang kedua, peristiwa iblis telah dihalang keluar daripada syurga. Sebelum dia enggan sujud pada Nabi Adam, iblis ni makhluk yang asalnya taat, yang namanya di langit tujuh sana Azazi. Tapi bila dia durhaka saja, Allah menggelar dia sebagai iblis. Maksud iblis ni adalah yang berputus asa, yang kecewa. Itu yang dinamakan iblis tu, maknanya yang kecewa, yang berputus asa. Jadi apabila dia dihalang keluar, dia meraung dan melolong. Dan dia berdendam dengan Nabi Adam. Dan dalam Quran yang disebut, Allah berfirman, la aghwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berjanji untuk menyesatkan seluruh anak Adam, maknanya manusia, kecuali orang yang ikhlas, hamba Allah yang ikhlas, yang akan selamat daripada disesatkan oleh syaitan atau iblis ini. Dan peristiwa yang ketiga, iblis melolong dan meraung ketika lahirnya junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Maksudnya makhluk Allah yang sedih dan kecewa lahirnya Nabi adalah iblis. Maka sebab itu kalaulah ada golongan-golongan yang menentang sambutan Maulidur Rasul, maka bolehlah kita samakan dia dengan perbuatan iblis tadi, melolong dan meraung. Sebab sebenarnya bagi ulama tidak ada halangan untuk menyambut meraihkan Maulidur Rasul kerana ia mengingatkan tanda kasih kita pada Rasulullah, tanda ta'zim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu zada Muhammadan ta'zima. Allah menambahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemuliaan, kehebatan. Dan Allah juga puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Allah puji Nabi ini dalam Quran. Kita boleh buka surah Al-Qalam ayat 4. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak Allah puji dalam kitab masing-masing kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda ini Allah utuskan menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan membawa rahmat seluruh alam. Nabi dan rasul yang terdahulu hanya pada umat masing-masing. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa kepada umat masing-masing. Nabi ini kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan peristiwa yang keempat, iblis melolong dan meraung masa bila? Ketika turunnya surah Al-Fatihah, Ummul Kitab pun golongan syaitan iblis ni melolong dan meraung. Jadi empat keadaan yang disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi di antara peranan Nabi SAW, antara yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, ayat 44 hingga ayat 45, Allah ada berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Maksud ayat ini, wahai nabi, kami utuskan engkau iaitulah untuk menjadi syahidah, saksi kepada umat manusia bahawa ajaran Islam telah engkau sampaikan. Dan menjadi saksi.
Dan yang kedua, tugas kerasulan Nabi ini ialah mubasyirah, membawa khabar gembira.

0: kira kepada umat manusia. Taat pada Allah, dia akan dapat syurga, ganjaran syurga. Dan durhaka pada Allah, dia akan diberikan iqab, balasan neraka. Dalam hadis Nabi, baginda ada bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Pasal hadis ni Nabi bersabda, seluruh atau setiap umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan saja. Ada juga yang enggan masuk syurga. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Jawab Nabi, orang yang taat kepada aku, dia akan dapat masuk syurga. Orang yang enggan, maksudnya yang tak ikut aku, yang tak menurut ajaran aku, durhaka kepada aku, maka mereka ini golongan yang enggan, masuk syurga, maksudnya mereka akan masuk dalam api neraka Allah SWT. Nauzubillah. Dan antaranya Nabi ini menjadi nazira, membawa peringatan, ancaman kepada manusia. Dan juga Nabi ini bersifat da'iyan ila Allah, menyeru, da'i kepada agama Allah. Mengajak manusia beriman, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Ta'ala, menjauhkan diri daripada unsur-unsur syirik, perkara-perkara lagha dalam kehidupan mereka. Dan juga Nabi ini kata Allah SWT yang disifatkan sebagai sirajan munira. Yang mana sirajan munira ni pelita, maknanya cahaya. Nabi membawa cahaya yang gilang gemilang ke alam dunia, suluhan cahaya iman, takwa, tauhid kepada Allah SWT. Dan lagi dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Ta'ala juga disebut, وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيَّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Maksud ini, dan Allah lah yang mengutuskan seorang Rasul daripada kalangan orang-orang yang ummi, maksudnya tak tahu membaca dan tak tahu menulis, yang mana dia mengajar ayat-ayat Allah, dia mengajar kitab Allah SWT dan juga hikmah, hukum hakam, ilmu pengetahuan. Dan juga dia mendatangkan, artinya apa? Yuzakihim, menyucikan akidah-akidah sesat manusia kepada akidah mentauhidkan Allah Ta'ala sahaja. Dan sebelum itu kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini di antara tugas kerasulan, dan juga Allah Ta'ala memilih seorang insan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebelum saya nak serahkan kepada ahli panel yang kedua, saya nak petik sedikit riwayat. Ada satu orang sahabat yang bernama Sauban. Dia pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke mana-mana saja dia bersama Nabi. Tugasnya membantu Nabi. Sama ada di rumah Nabi atau dia akan bersama Nabi. Maksudnya dia akan teman Nabi. Kalau ke masjid, ke masjidlah, ke mana-mana. Sentiasa tidak berenggang, sentiasa bersama Rasulullah. Tapi satu masa dia terpaksa juga ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah tak ajak dia, tak bawa dia keluar kota Madinah untuk tujuan musafir ke satu tempat. Dan Nabi hanya pesan duduk dulu di Madinah dan Nabi akan balik semula. Dalam tempoh beberapa hari saja, tuan-tuan sekalian, ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan dua minggu, Nabi musafir di luar kota Madinah. Balik-balik Nabi jumpa dan lihat dia dalam keadaan yang dah berubah. Padahal masa singkat je Nabi tinggalkan dia, muka dia dalam keadaan pucat, pucat, tak berapa sihat. Lalu Nabi tanya dia, ma bika ya Sauban, apa yang berlaku kepada engkau wahai Sauban? Lalu Sauban jawab, ma bi min wajhin wala maradin ghaira anni ishaushtuka wahshatan shadida hatta alqaka fa zakartul akhir. Dalam dialog ini Sauban berkata, ya Rasulullah, aku sakit pun tidak, demam pun tidak. Tapi Nabi nampak muka dia pucat. Apa sebab? Melainkan dia kata, ghaira anni, kecuali aku, ishau hashtuka wahsyatan syadidah, aku ni terlalu rindu kepadamu ya Rasulullah, sangat-sangat rindu. Rupanya dia demam rindu, dia demam rindu kerana tak dapat berapa hari tak lihat rupa Nabi. Dia rindu sangat, hatinya sangat rindu pada Nabi. Ibarat kita orang Melayu kata, mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Itu kalau bercinta dengan manusia. Ini Sauban ni bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antaranya. Maka itulah antaranya dia berkata, ya Rasulullah, mungkin kita tak bersama nanti dalam syurga, engkau masuk syurga yang tinggi, aku mungkin tak tahu ke mana. Tiba-tiba datang Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, Wa man yuta'illahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maksud ayat ini, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka ini menerima iaitulah nikmat daripada Allah akan bersama golongan iaitulah orang yang maknanya maksiddiqin, golongan yang benar, syuhada, orang yang mati syahid bersama para nabi, golongan syuhada orang mati syahid, siddiqin orang yang benar dan juga orang yang salih. Jadi itu sebagai mukadimah pusingan yang pertama. Saya serahkan kepada ahli panel yang kedua untuk meneruskan perbincangan kita dengan tajuknya Akhlak Mulia Hidup Sejahtera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengerusi Masjid Al-Hidayah, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, ahli panel yang pertama, seterusnya sidang jemaah yang dihormati Allah, yang menunjukkan kepada kita hubungan yang sangat penting antara kita dan juga pencipta kita, antara Allah dan juga kepada sesama kita. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, Duribat alaihimul zillah aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Di mana saja kita berada akan ditimpa kemusnahan, kecuali kita ada dua hubungan. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah, yang ini menunaikan titah perintahnya. Yang kedua ialah hubungan kita sesama manusia. Forum kita membicarakan tentang akhlak mulia, hidup sejahtera, menunjukkan kepada kita nak mendapat kesejahteraan hidup kita ni di dunia sampai akhirat, mestilah mempunyai akhlak yang mulia ataupun tingkah laku yang baiklah. Seperti mana seorang lelaki zaman Nabi itu datang bertemu dengan Nabi, datang jumpa Nabi, tanya, apakah agama itu ya Rasulullah? Tanya Nabi, agama itu apa? Baginda Nabi SAW menjawab al-akhlak yang mulia. Maknanya dalam agama tu bukan sebut rukun Islam, rukun iman, tapi dia sebut akhlak yang mulia. Kenapa tuan-tuan? Bila sebut akhlak yang mulia saja, menunjukkan segala-galanya terkandung dalam akhlak itu. Sebab itu Allah Ta'ala yang mengutuskan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara tugasnya apa? Liutam memang makarim akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga ada riwayat lain, innama bu'istu liutam salihul akhlak, memperbaiki akhlak. Sebab itu kita tengok di akhir-akhir ini dunia jadi kecoh kerana akhlak. Sama ada orang-orang Islam, apa tak lagi orang bukan Islam. Orang Islam kerana dia dah meninggalkan ajaran Islam. Itu maknanya akhlak yang dikatakan sangat penting kepada kita, sehingga Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khulqin azim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya persis macam Quran. Macam mana dalam Quran? Artinya segala yang terkandung dalam Quran, begitulah ibaratnya tingkah laku dan akhlak yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Akhlak yang ada Nabi. Antaranya apa? Sifat sabar. Yang kita tahu bagaimana kesabaran Nabi ini walaupun diancam oleh musuh sekeliling dia, yang diketuai oleh bapak saudara dia, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi dia tetap sabar. Walaupun mereka mengupah dengan upah yang mahal, tetapi Nabi dengan sifat kesabarannya, dia tahu segala-galanya adalah ketentuan Allah, maka dia menghadapi segala ujian dan kesusahan itu dengan tenang. Seperti mana yang diingatkan oleh Allah dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman, bersabarlah. Itu maknanya termasuklah kita yang ada pada hari ini, bersabar untuk menghadapi ujian yang berbagai-bagai, untuk kita menghadapi ataupun kita berpindah daripada alam duniawi yang sementara ini. Yang kedua ialah sifat amanah, yang Allah Ta'ala juga menyatakan, inna Allah ya'murkum antu'adul amanati ila ahliha. Dia suruh kita tunaikan amanah. Ini di antara akhlak, tuan-tuan.
2: Apabila diberikan tanggungjawab kepada kita, tunaikan amanah dengan baik. Tapi sekarang ini dah hilang dah sifat amanah ni. Menyebabkan kita jadi kelam kabut. Apa tak lagi kawasan Asia Barat sana. Negara-negara Arab yang mahir, yang tahu isi kandungan Al-Quran. Tapi mereka sudah melupai apa yang telah diamanahkan oleh Allah SWT. Begitu juga sifat akhlak yang baik ialah memberi maaf. Maknanya walaupun kejahatan dan juga kezaliman orang-orang kafir, tetapi Nabi sentiasa memberikan kemaafan. Yang seterusnya ialah kejujuran. Ini maknanya di antara sifat-sifat yang ada kepada Nabi menyebabkan akhlak Nabi ini hebat. Jujur. Seperti mana juga difirmankan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cakaplah dengan perkataan-perkataan yang benar. Hari ini kita tengok perkataan ini sudah berbagai-bagai. Kalau golongan yang nak mendusta berbohong, dia akan kata-kata yang tidak benar. Bila berlaku demikian, berlaku kekecohan. Begitu juga yang seterusnya ialah istiqamah. Maknanya berterusan menunaikan titah perintah Allah. Macam tuan-tuan datang ke rumah Allah, istiqamah. Bukan datang masa tertentu saja. Jadi bila kita istiqamah, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu beristiqamah dalam menunaikan perintah Allah. Sebab kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Cuma yang lain-lain kita bekerja kerana rezeki itu tidak akan datang bergolek. Terpaksa kita kena berusaha. Walhal, segala-galanya sudah ada. Kita punya umur kita, rezeki kita, ajal kita, semua dicatat. Sebab itu hari ini kita tengok orang sentiasa berlaku kemalangan dan juga kematian. Kemalangan kenderaan, gempa bumi di Indonesia, rumah terbakar. Begitu juga yang kita dengar di Marat, pokok kayu hempak, kereta dia habis, keluarga tinggal seorang. Walhal kita boleh bayang, kalaulah dilambatkan seminit ataupun dicepatkan seminit, tak kena kereta tu. Rupa-rupanya ajal kita ni sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh nak kurang, tak boleh nak cepat, tak boleh nak lambat. Ini maknanya mereka yang sudah terkena, itulah ajal mereka. Kita tak tahu bila. Yang seterusnya ialah bersyukur. Di antara akhlak yang baik ialah kita bersyukur kepada Allah. Fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Jangan kufur. Terutamanya kita di negara dunia ni. Kesemua negara-negara Islam, Allah anugerahkan hasil-hasil bumi ni yang melimpah ruah. Negara teluk sana, bayangkan tuan-tuan, minyak-minyak mereka. Di tempat kita sini bukan setakat minyak, emas, gas dan sebagainya. Hasil bumi yang banyak. Maka kita nak bersyukur. Iaitu dengan menunaikan cita perintah Allah. Dengan sebab nikmat yang melimpah ruah itu. Jangan kita kufur kepada Allah. Kerana nikmat bila kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala akan tambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Maknanya bila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Tapi kalau kita kufur, seperti mana kita tengok hari ini macam-macam kisah berkaitan dengan ekonomi, politik, ini menunjukkan kepada kita, kita dah lupa kepada kenikmatan yang anugerah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian seterusnya, sifat yang ada pada Nabi, akhlak yang mulia, apa dia? Lemah lembut. Maknanya ada sifat yang baik sesama kita. Bercakap dengan kata-kata yang baik. Dengan lantunan suara yang baik. Bukan kita cakap kasar. Itu maknanya ditunjukkan kepada kita ini bagaimana sifat yang ada pada Nabi. Begitu juga sifat yang seterusnya, tawaduk. Maknanya walaupun dia presiden Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, tapi sifatnya tawaduk. Tidak pernah bersifat dengan sifat yang takabur. Walaupun dunia datang nak mengancam Nabi, tapi Nabi tetap dengan keadaannya. Duduk di Gua Hira bersama dengan Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Walhal, Nabi boleh berdoa. Minta hantar buruk supaya dapat pergi ke Madinah. Dengan pantas. Tapi nak tunjukkan kepada kita, segala tindak tanduk kita mesti ada strategi. Supaya jamaah masjid kita ramai. Orang menganut Islam pun ramai. Kemudian tuan-tuan, seterusnya apa dia? Baru buat kebaikan. Buat baik. Apa saja yang ada pada kita ni buat baik. Maknanya kita bersedekah, kita tolong orang. Di jalanan contohnya sekarang ni. Kalau kita jumpa orang yang sesat ataupun orang yang berjalan kaki, kita boleh tolong dia. Tumpangkan kita kalau kereta kita kosong. Tapi zaman sekarang ni tak boleh kita ambil sebarangan. Rupanya yang tumpang kita tu dia perompak lah. Pernah berlaku pada masa dahulu dah. Sekeluarga jalan kaki. Kawan ni nampak kesian jalan kaki. Dia pun ambil lah. Ambil naik kereta dia sampai tengah jalan. Kawan ni turun nak beli sesuatu kat dalam runcit. Nyawa lari kereta tu. Akhirnya pihak polis beritahu jangan ambil orang-orang sebarangan. Walaupun kita nak tolong. Ini zaman sekarang, zaman bahaya dah. Begitu juga malam-malam hari. Dia ketuk rumah kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia bawa budak kecil menangis. Rupanya belakang sana ada 2-3 orang yang sadu-sadu. Tapi tak tahulah cerita ni betul tak. Kadang-kadang saja dia buat dia buat cerita. Yang seterusnya ialah berbakti kepada orang tua. Orang yang tua pada kita. Sama ada mak ayah kita ataupun orang lain. Yang lebih tua, jangan kita tunjuk sikap yang tak baik. Apa tak lagi mak ayah kita. Saya baru diuji bila berjaga-jaga orang tua ataupun ayah. Sebelum ni kita tak tahu sebab dia duduk dengan isteri dia. Mak teri kita. Tapi bila mak teri kita ada hal, minta tolong dia jaga 2-3 hari. Oh, rupanya baru kita tahu macam mana dah. Menjaga orang tua ni. Dan sekejap-sekejap dia nak bangun ke bilik air. Dia tak larat. Kita tanya nak makan. Kamarudin sebut nama. Tanya nak makan. Dia sebut nama Kamarudin. Pening kita dengar orang. Rupanya sound dia tak dengar. Itu maknanya. Bila kita cerita kepada kawan-kawan kita, dia pun senyum. Rupanya dia pernah ada pengalaman itu. Ini maknanya sikap yang perlu kita berbuat baik. Berbakti kepada orang tua. Walaupun keadaannya berbagai-bagai. Sebab itu pepatah kita ada kata, anak, mak ayah boleh jaga anak yang ramai. Tapi bila anak yang ramai, nak jaga mak ayah tak boleh. Sanggup mereka hantar ke rumah-rumah orang tua. Tapi kalau rumah orang tua yang jaga betul, bagus. Itu maknanya nak ceritakan, akhlak kita. Terpaksa kita kena sabar tahan. Walaupun dalam hati tu tak tahan. Kita kata nak suruh kencing, rupanya dia kata nak air minum. Kita bawa tong. Itu maknanya benda-benda yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbakti ataupun menunjukkan sifat-sifat akhlak yang baik untuk menjadi contoh kepada kita hari ini. Walaupun kita tak sempat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Demikian tadi saudara ceramah pilihan berbentuk forum bertajuk Akhlak Mulia Hidup Sejahtera. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman dan Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Al-Hidayah Paya Besar Kuantan di Sunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini saja kita bersama di ruang udara Pahang FM Rusi Zon Persona. Lepas ini bersama dengan rakan setugas band untuk teruskan lagi di Zon Apa Khabar Weng Singapura pukul 6 petang di Pahang FM. Satu pilihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
2: Berborak santai dalam loyak pahang.

Baik, kalau anda nak tahu apa yang menarik aktiviti, program dan info terkini pada kami, jangan lupa singgah ke media sosial Pam FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Jadi kalau yang masih belum follow tu, apa tunggu lagi? Jom follow sekarang. Senang untuk anda tahu apa yang menarik, apa yang sedang berlaku dan apa saja yang dikongsikan bersama kami di Pahang FM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hujung minggu dan selamat petang saya ucapkan buat anda yang setia bersama Pam FM. Baik, hari ini Sabtu 19 September 2026. Terima kasih buat Ain yang telah temani anda selama 4 jam dalam zon persona. Dan terima kasih juga kepada anda yang dah bersama kami sejak awal pagi tadi. Dan buat anda yang baru saja orang kata buka radio kan dan pilih Pam FM sebagai teman petang, terima kasih kerana terus bersama kami. Dan kalau ada yang sedang memandu ketika ini, hati-hati jalan raya. Jadi kami doakan perjalanan anda petang ini dipermudahkan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan buat anda yang mungkin waktu ini hari cuti kan, hari ini santai bersama keluarga ataupun mungkin tengah keluar cari makan petang ni, kan? Jadi apa saja aktiviti anda hari ini, semoga hujung minggu anda berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang mengembirakan. Dan untuk petang ini sehingga jam 6 petang, saya Ben akan terus temani anda dalam zona apa khabar weh. Dan kepada anda yang ingin menghantarkan dedikasi, ucapan ataupun membuat permintaan lagu, saya akan buka ruang untuk anda bermula jam 3.15 petang nanti. Jadi simpan dulu ucapan dan permintaan lagu anda dan hantar melalui WhatsApp Pam FM di 010-320-7448. Sekali lagi 010-320-7448. Nanti jam 3.15 petang kita buka ruang khas untuk anda. Baik, untuk jam pertama ini, kita akan bawa anda mengimbau semula lagu-lagu hebat, lagu yang pernah menjadi teman, menjadi siulan, malah mungkin ada yang menyimpan 1001 kenangan. Jadi kita dengarkan semula lagu-lagu popular era 90-an sambil kita kongsikan cerita dan kisah menarik di sebalik muzik yang pernah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi inilah segmen Hit 90. Dan sebenarnya kalau kita sebut tentang era rock Melayu, ada satu nama yang cukup sinonim dengan gelaran Ratu Rock Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Ella? Dan untuk pembuka tirai 90 kali ini, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa peminat muzik tanah air, iaitu Pengemis Cinta. Lagu yang dilahirkan pada tahun 1989 ini merupakan judul kepada album studio solo pertama Ella selepas perjalanan beliau bersama Ella and the Boys. Dan menariknya, lagu ini turut menampilkan sentuhan nama besar dalam industri muzik tanah air. Komposisi oleh Datuk Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad dan penerbitan juga diterajui oleh Datuk Ramli Sarip. Pengemis Cinta membawa kisah tentang cinta, pengorbanan dan hati seorang insan yang sanggup merendahkan ego demi mendapatkan kasih yang diharapkan. Dan sebuah lagu yang bukan saja mempunyai melodi dan vokal yang cukup kuat, tetapi turut meninggalkan kesan yang begitu mendalam kepada pemuzik muzik Melayu. Dan karya inilah antara lagu yang terus mengukuhkan nama Ella sebagai salah seorang penyanyi rock wanita yang cukup dikenali di negara kita. Jadi buat anda yang pernah membesar orang kata dengan kaset kan, radio dan juga lagu-lagu rock Melayu, mungkin bila lagu ini berkumandang terus terbayang kembali zaman dulu-dulu kan. Jadi kenangan orang kata yang mungkin sudah lama tersimpan, tetapi muzik mampu mengembalikan dalam sekelip mata. Baik, kita buka tirai Hit 90 dengan suara Ratu Rock Malaysia, Ella, Pengemis Cinta, Hit 90 Pang FM. Nostalgia kita, cerita kita.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
3: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat, kau bingung. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang pun 3 petang. Jadi untuk makluman semua pendengar Pang FM, sedang berlangsung ketika ini program Madani Kita bersama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan yang berlangsung di Dewan Sebaguna Sungai Isap Damai Kuantan. Jadi untuk kita ketahui bagaimana keadaan semasa di sana, suasana program dan apa yang menarik untuk dikongsikan bersama anda, kita terus saja bersama rakan tugas Hezri yang kini berada di lokasi. Silakan Hezri.
1: Baik, terima kasih rakan setugas band di konti utama Pahang FM Satu Pilihan. Dan seperti yang band katakan tadi, yang mana saya kini berada di perkampungan Sungai Isap Damai Kuantan ini, sempena dengan program Madani Kita PMK bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan, yang mana pastinya bertemakan memaknai harapan rakyat. Jadi sebentar pagi tadi dah pun berlangsung pelbagai aktiviti-aktiviti bersama dengan komuniti Sungai Isap Damai Kuantan ini, dan saya kira bukan sahaja komuniti Sungai Isap Damai tetapi seluruh komuniti yang ada di Sungai Isap ini, ada dari Sungai Isap Perdana, dari Sungai Isap Jaya, dari Permatang Badak pun ada juga berkampung di Sungai Isap Damai Kuantan ini untuk bersama-sama memeriahkan lagi program Madani Kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan Pahang ini. Dan kita dah pun berada di hampir-hampir di penghujung untuk acara program Madani Kita ini. Sudah pun kita berada di sebelah petang, jadi pastinya ramai lagi orang ramai yang masih lagi bersama-sama berada di sini untuk melihat sendiri dan juga menyertai pelbagai acara menarik tersedia sepanjang hari ini. Dan bersama dengan saya juga, bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Ahmad Nadir bin Yop, unit media program Madani Kita bersama komuniti Kampung Sungai Isap Damai Kuantan, Jabatan Komunikasi Komuniti. Assalamualaikum Encik Ahmad Nadir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi terima kasih kata sudi bersama dengan kita pada petang ni.
2: Ya, sama-sama.
1: Jadi alhamdulillah cuaca pun mendung aja petang ni. Jadi kita dapat saksikan bahawa di sebelah awal pagi tadi, dengan kemeriahan penduduk-penduduk yang hadir untuk mengisi dan juga menyertai pelbagai acara-acara menarik. Jadi mungkin Cik Nadir boleh kongsikan macam mana Cik Nadir melihat perjalanan program ini daripada pagi sampai ke sekarang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Jadi kalau kita melihat perjalanan program daripada bermula pada pukul 8 pagi tadi, kemeriahan tu sudah terasa dengan Juana Rahmah yang bermula awal pagi tadi. Dan bila kami melihat dengan sambutan kepada Juana Rahmah yang begitu menggalakkan, dan juga di tapak program ni di tepi Dewan Sungai Isap Damai ni, lebih kurang ada 24 agensi yang mengambil bahagian, termasuklah klinik pergian Bersolah, Pusat Informasi Rakyat Nadi, dan juga daripada ICU JPM. Jadi daripada awal pagi tadi kami melihat berpusu-pusu rakyat datang, masyarakat sekitar datang untuk bukan saja ingin mendapatkan Juana Rahmah, juga mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang dibawa oleh agensi-agensi kerajaan ke kawasan komuniti Sungai Isap Damai ini untuk pertama sekali fokuslah untuk mendekatkan perkhidmatan awam kerajaan dengan rakyat. Jadi saya nampak memang daripada pagi tadi memang sambutan rakyat itu begitu menggalakkan.
1: Jadi kita pun seronok sebenarnya melihat dengan pelbagai acaranya, bukan sahaja di padang, bukan sahaja di tapak-tapak, tetapi juga di dalam dewan pun ada beberapa acara penyampaian dan juga sebagainya. Sebentar tadi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Senator. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan pada petang ini juga kita dapat juga saksikan ada beberapa lagi reruai yang masih lagi ada yang membuat perkhidmatan. Antaranya kalau kita tengok di depan kita ni ada MC-MC dari JKM, dan di sebelah kami juga ada buah KDN, penukaran Al-Quran. Dan di sebelah belakangnya ada penukaran helmet oleh Jabatan Pengangkutan Jalan.
2: Jadi perkhidmatan penukaran helmet ni ada antara sambutan yang sangat menggalakkan lah. Di mana pada awal pihak JPJ mensasarkan untuk membuka perkhidmatan itu pada pukul 2 petang. Jadi bila melihat masyarakat sudah bergatur sekitar pukul 12.45, pukul 1, jadi mereka mengawalkan pemberian helmet percuma, penukaran helmet percuma itu dengan peruntukan sebanyak 200 helmet untuk dewasa dan 50 untuk kanak-kanak. Dan saya dah beritahu dia pun sudah habis.
1: Dah habis. Okeylah. Hmm. Jadi yelah, tak ada, jangan risau, kerana bukan saja habis di sini, insyaAllah katanya pun akan ada lagi program-program sebegini yang akan dianjurkan di Kuantan ini. Yeah. Jadi mungkin boleh kongsikan juga.
2: Okey, jadi untuk pengetahuan pendengar, Jabatan Komunikasi Komuniti adalah merupakan antara agensi pelaksana daripada empat agensi pelaksana yang dilantik oleh pihak pacu di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk melaksanakan program madani kita. Mm-hmm. Jadi insyaAllah pada bulan 10 nanti satu lagi program madani kita akan dirancang oleh Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Timur yang akan diadakan di Indra Mahkota insyaAllah. Mm-hmm. Dan insyaAllah mungkin akan lebih meriah. Yeah. Dengan pelibatan lebih ramai agensi-agensi dan juga lebih banyak lagi program-program dan perkhidmatan yang akan disediakan insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, dan di sebelah pukul 1:30 tengah hari tadi, kalau kita dapat kongsikan kepada pendengar yang mana jumlah pendaftaran program madani kita Sungai Hisap Sungai Hisap Damai at Kuantan ini dah pun mencecah 2,257 orang.
2: Betul.
1: Jadi sebelah petang ini insyaAllah lebih lagi lah.
2: Ya, jadi kami mensasarkan pada awalnya kami pihak pacu hanya mensasarkan sekitar 1,000 kehadiran sahaja. Oh. Jadi bila kejayaan program madani kita ni,
1: yeah,
2: yang antaranya minggu lepas kita pihak di bawah Jabatan Komunikasi Komuniti kami buat di Gopeng. Okay. Jadi sekitar 2,500 kehadiran. Mm-hmm. Dan jadi orang kata sasaran jabatan kami tu diangkat lebih tinggi untuk program ni, dan alhamdulillah rasanya dia ada juga yang datang tapi tidak mendaftar, terutama orang yang mengikuti Jualan Rahmah. Mm-hmm. Mereka datang membeli barang-barang di Jualan Rahmah tapi tidak mengakses QR untuk pendaftaran. Jadi kalau dikira secara rawaknya mungkin boleh mencecah sehingga 3,000 pada hari ini.
1: Mm-hmm. Betul-betul, kalau kita tengok mungkinlah kadang-kadang mereka tak perasan sebenarnya boleh mendaftarkan secara QR code, kan? Sebenarnya bukan sahaja untuk mendaftar diri sahaja tapi melayakkan diri mereka untuk menyertai cabutan bertuah juga. Mm-hmm. Jadi mungkin boleh kongsikan juga ni, ramai yang tertunggu ni hadiah utama ni sebenarnya ni.
2: Jadi hadiah utamanya merupakan sebuah skuter Vespa.
1: Okay.
2: Yang berharga RM4,000. Mm-hmm. Itu adalah campur tahun ada yang paling utama dah. Mm-hmm. Dan akan diadakan sekitar 3:30 petang tadi. Jadi 3:30 petang nanti. Jadi kepada para warga Sungai Hisap Damai, mm-hmm, masih lagi berkesempatan untuk datang. Mm-hmm. Anda cuma perlu hadir dan QR kehadiran. Mm-hmm. Dan anda akan mendapat nombor jabatan bertuah. Mana tahu kalau rezeki anda, yeah, untuk mendapatkan grand prize ni. Jadi saya secara peribadinya mengajak warga, seluruh warga Sungai Hisap Damai dan juga warga komuniti yang berdekatan untuk memeriahkan lagi program kita pada petang ini insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, jadi mungkin akhir sekali mungkin Encik Nadi boleh kongsikan juga macam mana mereka nak mengetahui antara inisiatif-inisiatif ataupun aktiviti-aktiviti yang dianjurkan khususnya daripada pihak Nadi dan juga JECO.
2: Okay, jadi kami mempunyai kalau di pihak Zon sendiri pun kami mempunyai laman Facebook kami sendiri yang rasmi, dan juga di pihak HQ juga ada laman Facebook rasmi. Mm-hmm. Laman Instagram, TikTok dan even thread. Yeah. Untuk track ni untuk generasi Gen Z kan. Jadi jabatan kami ni berusaha untuk menyantuni setiap generasi. Mm-hmm. Dengan target supaya segala perkhidmatan kerajaan dan juga inisiatif-inisiatif di kerajaan itu, naratif-naratif kerajaan itu dapat disampaikan kepada segenap lapisan masyarakat dan difahami dan juga disambut baik oleh masyarakat insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi insyaAllah lah kita akan jumpa lagi lah pada program yang akan datang di Indra Mahkota.
2: Ya, insyaAllah.
1: Jadi terima kasih banyak Encik Ahmad Nadir.
2: Ya, sama-sama.
1: Okey, itu dia, kita baru saja bersama dengan Encik Ahmad Nadir bin Yob, unit media program madani kita bersama komuniti Kampung Sungai Hisap Damai Kuantan, Jabatan Komunikasi Komuniti. Jadi itu saja yang dapat kami kongsikan untuk anda semua di sebelah petang ini, sempena dengan program madani kita di Dewan Serbaguna Sungai Hisap Damai Damai Kuantan Pahang ini. Jadi kepada anda yang berada di sekitar kawasan Sungai Isap, Permatang, Badak, Bukit Rangin, boleh datang beramai-ramai untuk sama-sama kita memeriahkan lagi program Madani kita. Dan masih lagi berkesempatan untuk anda bersama-sama menyertai cabutan bertuah. Katanya ada motosikal elektrik menanti anda pada pukul 3.30 petang nanti. Ha, ada masih lagi untuk anda datang. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan untuk anda semua. Dan itu untuk kembali semula bersama dengan rakan setugas band di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hezri atas kongsian serta laporan secara langsung dari Sungai Isap Damai Kuantan. Dan untuk makluman program, untuk makluman program Madani kita bersama komuniti Sungai Isap Damai Kuantan masih sedang berlangsung sehingga jam 4 petang nanti. Jadi kepada anda yang berada sekitar Sungai Isap dan berkelapangan, jadi masih ada masa untuk sama-sama memeriahkan program dan menikmati pelbagai aktiviti yang disediakan. Jadi, sekali lagi terima kasih Hezri. Jadi baiklah, untuk semua pendengar Pahang FM, sampai ini saya buka ruang untuk anda yang ingin menghantarkan ucapan, membuat dedikasi ataupun berkongsi permintaan lagu. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Kita nak berbual dulu seketika bersama Wani Carey Pulang Pahang FM.

Baik, kembali bersiaran di Pan FM. Satu pilihan masih bersama saya Ben dalam zone Apa Khabar Wish Segendam petang nanti. Baik, sekarang dah pun 3.14 minit petang. Baik, seperti dianjikan, saya buka ruang untuk anda nak pilih lagu ataupun nak dedikasikan ucapan. Baik, pertama diterima daripada Kak Ita Sri Damai. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam dan selamat petang buat semua odong-odong. Kak Ita nak minta lagu nyanyian Allahyarham Suliman Haji Asyad bertajuk Salam Terakhir. Dan nak dedikasikan lagu ini buat semua odong-odong yang lepak santai sambil dengan Pang FM. Dan lagu ini juga buat DJ Ben. Terima kasih. Katanya Kak akan kekal setia dengan Pang FM. Terima kasih Kak Ita. Seterusnya diterima dari Kak Long Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang buat DJ Ben. Terima kasih. Saya Kak Long Wati dari Jerantut nak request lagu dari DJ Dave dengan lagunya Titisan Nembun Pagi. Nak tujukan buat ibu tercinta Nuraini binti Mak Yasin yang berada di Ferda Tersang 3 Raub. Dengan ucapan Mak dengan Cot tengah buat apa tu? Dah makan tengah hari ke belum, katanya. Cot masak apa hari ni? Moga mak saya yang cantik yang manis tu dah kenyang ya, sambil mendengarkan lagu favorite ni ya, katanya. Jadi moga mak dan Cot siap-siap selalu. Terima kasih DJ Ben sudi putarkan lagu saya. Sama-sama. Baik, seterusnya diterima dari Manci. Assalamualaikum, selamat petang, katanya. Keh Manci Jerantuk nak lagu nyanyian daripada Rusty Blik pertama dan terakhir. Ucapan semoga semua tiba. Kenangan semasa kerja kilang di Sungai Wei PJ, katanya. Sekarang duduk Jerantuk dah. Oh, katanya isteri Keh menang motor baru ni wey, Carnival KT Temenlo bersama Top 1. Oh, nama bini Keh siapa ni? Rosita binti Muhammad. Oi, tahniah buat Manci ya. Baik, itu daripada sahabat-sahabat kita. Ramai lagi yang dah hantarkan ucapan, sementara nanti saya akan tunaikan. Jadi kita berhibur dulu daripada Allahyarham Suliman Haji Asyad. Salam Terakhir Pang FM, satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di Pahang FM 1 pilihan sekarang dah pun 3.30 minit petang. Baik, saya nak kongsikan sikit pada anda mengenai status kualiti udara di negeri Pahang. Jadi untuk perhatian orang semua, khususnya yang mungkin berada di luar rumah dan dalam perjalanan petang ini. Jadi berdasarkan bacaan indeks pencemar udara atau IPU sekitar jam 3 petang, kebanyakan kawasan di Pahang mencatatkan bacaan dalam kategori sederhana. Antaranya di Temeloh mencatat IPU 64, Balok Baru 70, Makalah Jerantut dan Indra Mahkota masing-masing mencatat bacaan IPU 74 dan Rompin pula 86. Jadi kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, kurangkan aktiviti luar yang terlalu lama. Jadi khususnya aktiviti yang memerlukan tenaga yang banyak. Jadi kalau perlu berada di luar, elok kurangkan tempoh berada di kawasan terbuka dan sentiasa peka dengan perubahan kualiti udara. Dan bagi golongan yang lebih sensitif seperti kanak-kanak, warga emas dan mereka yang punya masalah pernafasan, lebih baik ambil langkah berjaga-jaga dan kurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. Baik, saya nak tunaikan terus permintaan seterusnya daripada Ida Jerantut. Assalamualaikum DJ Man. Waalaikumsalam. Selamat petang. Semoga sihat-sihat dan dipermudahkan segala urusan selalu. Amin. Minta Ben belanja satu lagu daripada Mei, Cinta Tersia. Ucapan buat hiburan semua adik-beradik serta saudara mara, tak kira di mana saja kalian berada, juga pada semua pendengar Pahang FM. Baik, terima kasih Ida Jerantuk. Seterusnya daripada Ajra. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam Ajra dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan. Salam apa khabar weh, katanya nak minta lagu kumpulan Search bertajuk Seroja. Lagu ini buat DJ bertugas. Terima kasih dan semua pendengar Pahang FM. Baik, seterusnya pada Suzana Bukit Ibam Muazzam Shah. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Sihat hendaknya? Sihat, alhamdulillah. Memilih lagu nyanyian Siti Fairuz, Usah Bertanya Lagi. Ucapan untuk sahabat-sahabat semua, Rosita Muhammad, Karipak Frozen. Terima kasih ucapan malam tadi, segmen Tangkap Leleh Iza, katanya. Semua yang sedang mendengar Pahang FM satu pilihan, terima kasih Suzana. Baik, kita tunaikan dulu permintaan pada sahabat-sahabat kita. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM satu pilihan.

0: Eh, jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Radio Malaysia Pak FM.
4: Hai, saya Zainal Zain. Kemesraan terjalin bersama Pang FM, satu pilihan.

0: Sok santai dalam Loyak Faham.
1: Kepo kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.
2: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Eh, cik tengok perempuan dah.
3: Dengar apanya?
2: Baju dia pakai tu, ketat macam sarung nangka. Pakai ke sarung tangan dengan stoket tu, tak mudah lah.
3: Itu kan anak si Semal lah tu. Ah, tak tengok mak budak tu. Dah tua, kemain lah. Hai. Nak make up macam kelotong dah aku menengok mukanya.
2: Dia berasa lawa lah.
4: Kak PA, Kak Siti, dari tadi kau memperhati kakak berdua ni. Kalau akak tak boleh sembahyang, lebih baik akak berzikir. Dapat juga pahala. Kita masuk ke masjid, kena tahu adab-adab ketika berada di dalam masjid. Maaf lah ya, kalau kata-kata koma ni menyinggung perasaan akak berdua.
2: Akak tak marah pun ke ak ni.
3: Koma orang pun yang patut minta maaf ke awak.
4: Jangan minta maaf dengan koma. Janji akak berdua dah sedar dan tak buat lagi. Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga pembawa fitnah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, surah

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Dalam satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan, zikir adalah cahaya hati. Maka sinar pendengar, saya nak ajak diri saya dan kita semua, jom kita perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita. Tengah bawa kereta, kita berzikir. Tengah memasak, kita berzikir. Jadikan zikir sebagai makanan rohani kita, insyaAllah. Dengan kita berzikir, Allah Ta'ala beri ketenangan pada saya dan kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan sekadar telefon 4.17 minit petang. Dan saudara, tepat jam 4.6 minit petang tadi telah masuk solat fardu asar. Jadi buat semua muslimin dan muslimat yang sedang mendengar, selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak tunaikan terus permintaan seterusnya. Terima pada Iza Abbas Ibam. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Ucapan untuk diri sendiri katanya, nak minta lagu Segalanya Kuterima, nyanyian daripada Ilusi. Baik, seterusnya daripada Mama Tina Fraser Hill. Ben, Mama nak minta lagu Flybait, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Lagu ini tujukan pada kakak sulung tersayang Hasnah Basri yang berada di Felda Sertik Bentong, juga buat kakak Rosita Basri di Felda Cegah Perah. Dengan ucapan lagu kedua-dua kekanda ini, sihat sejahtera. Baik, terima kasih Mama Tina. Seterusnya pada Yusri dari Bera, nak dengar lagu Membilas Rindu, nyanyian kumpulan Yes, ditujukan juga buat DJ Ben, semoga ceria hendaknya. Terima kasih Yusri. Dan seterusnya pada Kak Nura Kuantan, salam hujung minggu, akan nak minta mainkan lagu Ingatan Manis di bulan September, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Ucapan selamat bersantai buat semua pendengar Pang FM. Ada lagi sahabat-sahabat kita yang hantarkan ucapan dan juga permintaan lagu. InsyaAllah sebentar nanti saya akan tunaikan. Kalau tak sempat pukul 4 nanti, pukul 5 nanti pun kita sambung. Saya akan tunaikan semuanya, okay? Baik, terus kekal bersama kami. Hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: daripada Peacemaker Mencari Keredaanmu. Dan seterusnya dari Aki Dolah Jengke.
1: Assalamualaikum Ben, ni Aki Dolah dari Jengke ni. Selamat petang DJ Ben. Aki nak minta lagu Remeh Temeh, nyanyi Empat Pandai, ditujukan khas kepada seluruh pendengar-pendengar Radio Bang FM kesemuanya. Okey, DJ Ben daripada Aki Dolah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pembedahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori Kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: ngobrol santai dalam Loya Faham.
1: Jom kita lawan Aro.
0: Sampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 5.14 minit petang. Kita dah pun berada di jam terakhir Zona Apa Khabar Weh bersama saya Ben sekitar jam 6 petang nanti. Baik, saya nak tunaikan lagi permintaan yang terima daripada sahabat kita pada Nazrul Pekan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ yang bertugas. Waalaikumsalam, selamat petang. Saya Nazrul dari Pekan nak request lagu nyanyian Syarifah Aini, Mawar Putih untuk Mama. Bulan 7 tahun ni Mama pergi buat selamanya. Untuk mama saya Nazirah binti Ma'arif. Baik Nazrul, terima kasih Nazrul. Baik, seterusnya daripada Kak Z Shah Alam. Assalamualaikum Kak Z dari Shah Alam hadir. Waalaikumsalam. Nak request lagu Aku Ini Karyanya dari Demani. Seterusnya daripada Izra KL. Assalamualaikum pada abang-abang yang bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Izra nak request lagu Gairah Cintamu dari Awai. Dengan ucapan khas, lagu ini khas ditujukan pada mem besar tersayang dan semua pendengar Pang FM. Baik, terima kasih Ezra. Dan daripada Sahidan Teka. Sahidan Teka.
3: Ini ditujukan buat semua para-para pekerja dan juga Assalamualaikum DJ Ben, selamat bertugas di konti Ben dan makan ke belum. Okay, saya nak buat ucapan kepada semua pendengar Pang FM, staff-staff Pang FM, juga DJ, semualah DJ Pang FM. Bapak FM memang terbaik juga, apa, lagu-lagunya memang retro. DJ pun supporting semua, mantap. Saya nakkan lagu Iwan, Cinta Ciptaan Kita. Lagu ini ditujukan buat semua para-para pekerja dan juga terutamanya kekasih hati saya lah. Ha? Belum menegakkan lagu ni, ni khas untuk dia. Okay, okay, man. Terima kasih.

0: Pahang FM. Oh no.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 19 September 2026. Sari berita utama. Polis tahan 5 pelajar sekolah menengah agama di Rompin berkait kes pukul. Projek turbin angin pacu kebakaran tempatan. Berita sepenuhnya. 5 pelajar lelaki dari sebuah sekolah menengah agama di Bukit Ibam, Rompin ditahan selepas dicaki memukul 2 pelajar tingkatan 2 dalam kejadian di asrama sekolah itu 12 September lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Rompin, Deputi Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Zabir berkata mereka terdiri daripada 3 pelajar tingkatan 5 dan 2 pelajar tingkatan 4. Menurutnya, setakat ini 2 laporan polis berhubung kejadian telah diterima sejak 17 September lalu. Kejadian dipercayai berpunca apabila mangsa pertama didakwa ponteng kuliah agama dan mangsa kedua bersubahat. Sementara itu, ibu salah seorang mangsa, Siti Rohani Yusof, 40 tahun, telah mengambil semua barang dan kelengkapan dari asrama kerana bimbang keselamatan anak sulungnya itu. Bercerita mengenai kejadian, katanya insiden bermula 12 September lalu ketika anaknya dipanggil ke sebuah bilik asrama bersama seorang lagi rakan sekelas sebelum dipukul oleh 5 pelajar senior. Lebih menyedihkan, anaknya sekali lagi dipukul pada Selasa malam menggunakan batang penyapu serta ditendang oleh 2 pelajar senior terbabit. Akibat kejadian, anaknya mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Ahmad Bayu Sdn Bhd memeterai perjanjian kerjasama dengan syarikat tenaga bersih Emiriah Arab Satu UAE untuk membangunkan projek turbin angin di Pekan. Perjanjian ditandatangani pengarah Ahmad Bayu, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak dan wakil syarikat UAE berkenaan. Menurut Dato' Ahmad Najmi, projek itu dijangka menjadi platform penting untuk membangunkan kepakaran tempatan, menjana data menilai serta menyediakan asas kukuh bagi pembangunan tenaga angin berskala lebih besar di Malaysia. Majlis menandatangani perjanjian itu disaksikan Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah iaitu Din Al-Mustafa Bilashah dan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanah Ibrahim Alamsyah. 18 wakil delegasi World Federation of Great Towers antaranya dari Barcelona, Mexico dan Chicago buat julung kalinya berkunjung ke Bandaraya Kuantan, khususnya ke Kuantan 188. Datuk Bandar Kuantan, Datuk Zaliza Zulkifli berkata, kunjungan delegasi ini menjadi platform penting bukan sahaja untuk menonjolkan Menara Kuantan 188 tetapi juga mempromosikan Kuantan sebagai satu destinasi pelancongan. Lebih istimewa, delegasi turut disertai pegawai eksekutif dan pengurusan tertinggi menara-menara ikonik yang terkenal dari pelbagai negara. Pada majlis itu, delegasi dibawa melihat keindahan pemandangan Bandaraya Kuantan dari dek terbuka Menara Kuantan 188 selain dipersembahkan dengan tarian, silat dan nyanyian lagu kebudayaan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Rozihanis Abdul Rahman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, so sekarang dah pun 5:53 minit petang. Kita dah pun sampai ke penghujung zon. Apa khabar weh untuk edisi hari ini 19 September 2026. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama saya Ben di Pang FM, walau di mana saja anda berada ketika ini. Jadi harapnya petang ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda dengan lagu-lagu perkongsian yang kita kongsikan sama-sama. Dan buat yang sedang memandu pulang, pandu elok-elok. Yang dah sampai rumah, rehat betul-betul. Yang masih bekerja, teruskan semangat sikit je lagi, okay? Lepas ini siaran Pang FM akan diteruskan oleh rakan setugas DJ Hazwan yang akan bawakan dalam zon nurani sehingga jam 9 malam nanti. Yang pastinya banyak lagu-lagu dan perisian yang tenang-tenang untuk temankan anda malam ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semuanya dan terus setia bersama Pang FM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You too.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hujung minggu buat semua pendengar setia Pang FM. Apa khabar anda petang ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah. Bersama saya DJ Hazwan menemani anda dalam Zon Nurani di Pang FM, satu pilihan daripada pukul 6 petang hingga 9 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada DJ Ben yang telah menemani anda 4 jam daripada pukul 2 hingga 6 petang di Zon Apa Khabar Weh. Buat anda yang baru saja selesai bekerja, yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, yang sedang berehat bersama keluarga ataupun yang mungkin sedang menikmati secawan kopi sambil melayan suasana petang Sabtu, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami. Baik. Untuk 3 jam akan datang, kita santai-santai je. Kita nak dengarkan lagu-lagu yang dekat dengan jiwa, dengan nurani kita, kerohanian kita. Dan kita titipkan kata-kata yang mudah-mudah memberi sedikit ketenangan dan semangat untuk kita terus melangkah. Jadi terus kekal bersama saya DJ Hazwan, hanya di Pang FM, satu pilihan. Dan kita layan dulu lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Syukur.

0: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Kan Di, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kan Di.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Setiap Sabtu, 6.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Dalam satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, zikir adalah cahaya hati. Maka sinar pendengar, saya nak ajak diri saya dan kita semua, jom kita perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita. Tengah bawa kereta, kita berzikir. Tengah memasak, kita berzikir. Jadikan zikir sebagai makanan rohani kita. InsyaAllah, dengan kita berzikir, Allah Ta'ala beri ketenangan pada saya dan kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia, Al-Fadil Ustaz Wais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membacakan dari surah An-Najmi ayat 1 hingga ayat 32.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa, ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.

أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

ألكم الذكر ألكم الذكر وله الأنثى

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah,

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Saudara-saudari sekalian, membela orang yang dicintai adalah suatu tindakan yang mulia. Namun, membela musuh yang sedang dizalimi adalah jauh lebih mulia. Maka dengan itu, saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari sekalian satu kisah. Kisah benar yang berlaku di Mesir suatu ketika dulu. Dikatakan, diceritakan, Ibnu Daqiq Al-Aib dan Ibnu Binti Al-As, kedua mereka ini dikatakan mempunyai hubungan yang sangat dingin. Ertinya ada konfliklah antara mereka yang cukup panas yang menyebabkan hubungan keduanya keruh. Pada satu hari, Ibnu Binti Al-As ini melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan oleh Sultan dan menteri mereka ketika itu. Lalu, mereka berpakat untuk menghukum mati ulama ini dengan menciptakan tuduhan palsu bahawa ia telah murtad. Makanya tuduhan itu dituliskan pada selembar surat yang diedarkan kepada setiap tokoh besar di Mesir. Seorang demi seorang turunkan tanda tangan sebagai tanda setuju atas kandungan surat tersebut. Sampailah surat tersebut kepada giliran Ibnu Daqiq Al-Aib yang menjadi tokoh yang terakhir menandatangani surat berkenaan sebagai tanda setuju. Ertinya, jika beliau turut bersetuju, maka Ibnu Binti Al-As yang selama ini memusuhinya itu tidak akan selamat daripada hukuman mati. Apabila terima surat, Ibnu Daqiq Al-Aib baca isi surat itu dengan sangat teliti. Beliau ambil masa yang sangat lama dalam nak memahami apa yang ditulis berkaitan dengan dakwaan kepada musuhnya itu tadi. Kemudian semua tokoh hadir untuk menggesa Ibnu Daqiq Al-Aib ini menandatangani cepat kerana mereka ingin mengambil tindakan kepada musuh Ibnu Daqiq Al-Aib itu tadi dengan dakwaan bahawa ia telah murtad, maka dapat membunuhnya. Tetapi Ibnu Daqiq Al-Aib tak mengendahkan mereka semua ini dan terus membaca dengan penuh khusyuk surat tersebut. Selepas selesai membaca, Ibnu Daqiq Al-Aib mengangkat kepalanya dan berkata, "Tidak halal bagiku menandatangani surat ini." Kata-kata ini menyebabkan semua orang terkejut. Semua orang tak sangka sikap ini yang akan diambil oleh Ibnu Daqiq Al-Aib terhadap musuh yang selama ini dibenci. Mereka sangka Ibnu Daqiq Al-Aib akan ambil kesempatan ini dan menyingkirkan musuhnya itu tadi secara menandatangani surat tersebut, makanya musuh itu akan dibunuh dan tidak lagi wujud di muka bumi ini untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya yang dilakukan oleh Ibnu Daqiq Al-Aib. Lalu seorang merayu kepadanya dan berkata, "Tuan, lakukanlah ini demi paduka sultan dan menteri." Apabila mendengarkan kata-kata itu, Ibnu Daqiq Al-Aib menjadi sangat marah. Beliau berkata, "Aku tidak akan mengikut serta membunuh seorang Muslim." Sikap tegas ini menggagalkan konspirasi jahat tersebut sekaligus menaikkan atau meninggikan nama Ibnu Daqiq Al-Aib di mata umat Islam sehinggalah ke hari ini. Makanya saudara-saudari sekalian, kita ini sentiasa berada di antara dua golongan manusia. Sama ada kekasih yang kita cintai ataupun musuh yang kita benci. Hati kita akan cenderung untuk merasa kasih kepada orang yang kita sayang. Tetapi adakah kita tahu apa garis panduan atau etika dalam kita ingin mengasihi atau membenci musuh kita itu? Maka di sini Islam menganjurkan prinsip keadilan di dalam kita berinteraksi sesama musuh kita ataupun sesama orang yang kita sayangi. Apa sebab? Kerana Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berkata, "Cintailah kekasihmu sekadarnya sahaja. Siapa tahu ia akan menjadi musuhmu satu hari nanti. Dan bencilah musuhmu itu sekadarnya sahaja. Siapa tahu ia akan menjadi kekasihmu satu hari nanti." Mudah-mudahan kita dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 7.54 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengan kami, Radio Malaysia Pang FM. Dan hari ini 19 September 2026, bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sedikit perkongsian, dalam kehidupan ini jangan kita lupa untuk berbuat baik walaupun kecil. Senyuman, kata-kata yang baik atau sekadar bertanya khabar, semuanya adalah sedekah. Dan kadang-kadang perkara kecil itulah yang memberi makna besar dalam hidup seseorang. Dan renung-renungkanlah, itu antara kita punya kata-kata hikmah lah untuk hari ini. Dan pastinya pukul 8 malam nanti kita ada khabar ringkas, dan pada jam terakhir nanti juga azan waktu Isya akan berkumandang tepat pada jam 8.16 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Apapun, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: haluan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 19 September 2026. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Muhammad Saha Abdullah merangkap Ahli Parlimen Paya Besar merasmikan program Inspirasi Varsity University Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA di Kampus Paya Besar Kuantan. Katanya program ini mampu memberikan pendedahan awal kepada para pelajar untuk mengenali dunia pendidikan tinggi, memahami pilihan yang ada serta mula merancang hala tuju masa depan mereka. Pada program berasingan, Dato' Sri Muhammad Saha merasmikan kursus motivasi dan kepimpinan keluarga sejahtera, anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Felda Sungai Pancing Timur, Kuantan. Menurutnya, pembangunan masyarakat bukan hanya tentang kemajuan fizikal dan ekonomi, tetapi turut melibatkan pembangunan insan, kekuatan keluarga dan pembentukan generasi yang berkualiti. Laman agroniaga di Kampung Kuala Keloi Rau bakal menjadi salah satu pusat pengumpulan dan jualan produk setempat, khususnya hasil pertanian serta produk industri kecil dan sederhana. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, usaha sebegini dapat membantu usahawan setempat memasarkan produk mereka di lokasi yang lebih strategik. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP menyampaikan sumbangan RM262,000 kepada 66 sekolah rendah dan menengah di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Sumbangan ini bagi menampung kos baik pulih kecil, surau sekolah serta program-program keagamaan dan kecemerlangan yang telah dipohon kepada pihak MUIP. Majlis Perbandaran Temeloh MPT menganjurkan program Hari Bertemu Pelanggan di Pekan Sehari Kerdau sebagai usaha mendekati masyarakat serta memberi ruang kepada orang ramai untuk berurusan secara terus dengan pihak berkuasa tempatan. Pada program itu, Yang di-Pertua MPT Rizal Mustafa turut mengadakan sesi walkabout bagi menyantuni peniaga serta pengunjung di samping mendengar sendiri pandangan, cadangan dan maklum balas masyarakat setempat. Sekian khabar ringkas 19 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Yeah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, paham FM.
2: Dalam satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan, zikir adalah cahaya hati. Maka sinar pendengar, saya nak ajak diri saya dan kita semua, jom kita perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita. Tengah bawa kereta, kita berzikir. Tengah memasak, kita berzikir. Jadikan zikir sebagai makanan rohani kita, insyaAllah. Dengan kita berzikir, Allah Ta'ala beri ketenangan pada saya dan kita semua.
1: Cantiknya iman.

0: kami.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
0: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, alhamdulillah. Sampai di sini saja Zon Nurani kita untuk malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang setia bersama saya, Hazwan, sejak pukul 6 petang tadi hingga 9 malam. Dan semoga apa yang kita dengarkan malam ini dapat memberi sedikit ketenangan dan manfaat buat kita semua. Buat yang masih dalam perjalanan, pandu dengan berhati-hati. Yang dah berada di rumah, selamat berehat dan luangkan masa bersama keluarga. Saya Hazwan, mohon undur diri dan rakan setugas saya DJ Nash akan menemani anda di Zon Inspirasi sehingga tengah malam nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pound FM, satu pilihan. Selamat malam, selamat berehat dan salam sayang buat semua pendengar Radio Malaysia Pound FM, satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Kosong 7.5 Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. .003 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di FM Satu Pilihan untuk hari ini di Zone Inspirasi. Sabtu hari ini 19 September 2026 bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini, apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Dah tidur ke? Bangkit. Dahlah. Ya, tadi selesai tadi bersama dengan DJ Hazwan tadi di Zon Nurani, dan sekarang Nas boleh bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 tengah malam kita bersama untuk hari ini, ya. Di mana kah anda sekarang? Mungkin dalam kenderaan nak ke situ ke sini, ke Taman Kerang lah, ke TC lah, ke Menara lah, ke mana Benteng lah, ke mana lagi? Ialah ke kedai-kedai, biasalah hujung minggu kan. Apa nak mahu dibuat di rumahnya hujung minggu, biasalah keluarlah sekejap, ya. Cuci mata kepada yang bujang, ya. Cuci mata kepada yang dah kahwin, ya. Yang dah maksudnya cuci mata tu bawa orang rumah pergi mana pasar-pasar kan, tengok baju bandar ke apa. Oh, beg-beg bandar. Hoi, beg bandar sekarang pun mahal, pergi 500, ya. Tapi tak apalah, apa jualah perancangan dan hala tuju anda itu semua, semoga ianya mendapat ni, orang kata apa, mencipta kenangan lah. Amin, ya. Apa pun untuk anda semua yang mana sedang memandu, selamat memandu. Jadi kita nak layan lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda sehingga ke penghujung siaran kita. Layan ini di Afghan Kacamata FM Satu Pilihan.

Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk malam ini. Itu dia, Aku Tak Percaya Cinta Liana Jasmine. Baik, untuk itu kita nak kongsikan bersama dengan anda terlebih dahulu, yang mana belum lagi follow kami di semua platform media sosial, boleh follow kami ya. Okey, macam biasalah. Okey, dan kita nak kongsikan bersama dengan anda ini yang dikemas kini pada pukul 10 malam, iaitu status kualiti udara di negeri Pahang. Yang mana indeks pencemaran udara IPU dan untuk keseluruhan daerah di negeri Pahang ni, yang bermula dari Rompin, Pekan, Beremaran, Temeloh, Bentong, Raut, Lipi, Jeranta, Kuantan, Balok, Cameron Highland dan sebagainya, semuanya sekali berada dalam zon sederhana, yakni zon hijau lah. Zon hijau ni zon sederhana. Terlebih dahulu kita nak kongsi, kalau baik dia 0 sampai 50 tu zon baik, sederhana 51 hingga 100. Tak sihat, zon tak sihat ni zon kuning, di mana 101 hingga 200. Kalau belah warna oranye, warna oranye sangat tidak sihat, 201 hingga 300. Manakala merah ni berbahayalah, iaitu 300. Dan semuanya sekali berada di zon sederhana, zon hijau, iaitu 51 hingga 100. Mana Tasik Ipoh IPU-nya 65, manakala Pegoh Ipoh 67, Tanjung Malim 90, Batu Muda WPKL, boleh apa Persekutuan Kuala Lumpur 97, Temeloh 63, Jeranta 64 IPU-nya. Kalau di Indah Mahkota ini Kuantan 87 IPU, Balok 78, manakala Rompin 77 bacaannya. Okey, dah kita alhamdulillah lah. Kalau diikutkan sebelum-sebelum ni kan, kita berada di zon kuning, risau juga, takut masuk zon yang tidak sihat dan sebagainya. Nah, sangat tidak sihat lah. Memang kita dah masuk zon yang tidak sihat, sangat tidak sihat tu kita nak elakkan. Tapi alhamdulillah, semalam pun hujan lebat juga. Boleh tahan lebatnya semalam ya. Nah, jadi untuk rakan kita alhamdulillah ya. Jadi yang mana nak lakukan aktiviti-aktiviti tu, tengok juga keadaan. Kalau ada semput, ada batuk-batuk sikit, hor dulu lah ya. Dah pakai ubat, jumpa doktor dan sebagainya. Okay, jom kita nak layan lagi orang kita untuk malam ni bersama dengan Kim Jongkook. Kim Jongkook, Pang FM, satu pilihan.

Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud, 49 tahun masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Jarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happened, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara Tebing Barat menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhecke namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Les Bleus kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua manakala Marco Bezzecchi ketiga dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemancing hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa mula?
0: Ay, Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Blazer.

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Buan Ezi yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Saya menunggu satu tengah malam anda. Kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik. Kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum. Senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Di samping itu, saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawal. Bersembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membuat kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, National Game Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebatan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungon, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod, di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159. Manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152. Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatahlah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Jadi kita leka je dia keluar rumah kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah kata orang tu aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita kan. Adakala jerbu yang masih lagi melanda. Terus beribun lagi, menerusin lagi ini pula lagu dan diri ciptaan suami Roang, Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng buruh hantu terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

0: Puan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Wings dengan kota langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Dia nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pemakanan terbuka. Jangan buat pemakanan terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak, yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pemakaian terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng berhantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Malik, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi, Miri Sarawak, Ita Chod. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani, Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB. Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak. Encik Burger Noah Jali Saril Man Balik dari Kelapa Sawit Johor. Ila and request jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Salih, Abah JJ Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, Dat Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Bernard Pontian, Lin Roslinda juga bersama-sama. Jas Misi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi dan Masalah Damai melaporkan diri. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, Rush Zarina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, Yus YMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk katil. Muhammad Jaslimon, Zek Pakya, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir, Zainab Husin terus bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berhantu tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera, oh, selamat makan, baru balik kerja bang. Okey, faham, balik kerja dah siap mandi, perut lapar, makan kan. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kalau kita tengok, sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, insyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat ya. Okay, hari ini hari Ahad 20 September, hujung-hujung minggu, ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di National FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Ya, jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Bersama pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia. Persembahan The Zurah 2. Selamat pengantin baru. Selepas layan terus dengarkan Nasional Gaya Berhantu di Nasional FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yanik berdusi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Kerana wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipegiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kalau kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh di, kata orang tu, diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah jalanilah saringan kesihatan. Periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng berorang tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Gening Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midah 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kubu-Kubu Beracun, Azmi Rina, Tainia Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saima Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayoy, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Nizal Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali. Pemabang macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia, Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bucu katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey. Jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya. Lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran. Dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja, kita rasa je cinta itu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Tepat jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan? Zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan? Juga banyak lagi lah. Bagaimana yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah pun membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perbezaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 36 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, dan yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat, 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Gusan Nagi, Nur Ras, Mid Kompom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pining, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengemis Cinta, tengah meniaga burger waktu ini bang sambil layan GBH. Jangan menangis bulat dekat apa? Kita menangis tepi bucu katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe teknisi dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Azaz Snow, Azila MDJ, Irene Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asima Cik Rose, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini, Hanan, Samnurin, Izan Ani, Cik Nini, Lolia Ramli, Zenu pun tu bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam. Anissa Muhammad juga, sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G.
sebuah lagu Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

kumpulan Screen dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini, kepada yang baru berteman ke Nasional Legian Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, dan Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, Buda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasir, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat dan ni bang, ui sejuknya, sejuk-sejuk. PKCM pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindah sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri makan lalu ketupat panas, selamat bertugas. Muhammad Fadli, Abang Tanker, Kaltek, Pampapan. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabidah, Yahya, Mak Bedah kita. Semoti tu saya, ha. Sally, Boys Car. Kita ada Pak In Burger, Semen Ibaling, Azri, Aziz, Yong, Iza, Adin GBH dari Ipoh, Dan Clear 68, ha. Halimah, Hamad, Hati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah Menai memberikan salam. Kudin katanya pom pom pom. Eh, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang melori kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu. Dan Alif Zain Alif, luncur sampai

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang idea.

Risa Rewatan dengan Lamun dan Terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini, sekejap je masa berlalu kan, di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk Nasional Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Yang betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nak bagi anda mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujung. Yang tak mengantuk, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027, kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun siapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurmah Dayana, Nobita Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zana Lee, Double Shark, Siti Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Mac Gun juga terus bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutratai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan, bagi nak buat penjimatan kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu baru kita tahu rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak, itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak abang manis, sosnya kurang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Ini lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Still Hot dengan She's Gone. 3.30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud dan melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita. Sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng yang berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, AB Melaya, yang melaburkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaneha, Linda Kitchen, Abang Long Awan dari Bintulu, Ara 77, Ina Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Shif Zag. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan. Bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia, yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Likit dengan Kasih Tak Kesampaian membawa kita ke 4:03 minit pagi waktu ini untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak dekat sekolah, kan? Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Nak keradakan... Komunikasi inilah sangat penting. Komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita, kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warner, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama. Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Idah Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin 707, Azmani Arifin, siapa lagi? Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga Lestari, Asyam Mimiana, Putri Putri Lilin, Boys, Agent White Gluta House, juga kepada bos saya tahu. Selamat pagi bos, The Manzi. Nampak bos saya pun sedang mematikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Japsi Meradil.

persembahan Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu cuba pergi tengok dekat dapur, lampu dapur tu buka kak, kasi tutup lah, kasi tutup. Bilik nombor 3 tu tak ada orang, kipas tutup. Jimatkan di, apa, elektrik. Dahlah bil elektrik mahal sekarang ni, ramai yang bagi tahu bil naik, bil mahal. Tapi cara penggunaan kita, kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada kat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dia buka 24 jam. Macam mana lah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, Kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik ya, terutamanya sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan, kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya akan menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Nehru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin Puna Memerindu Sam DZ Kasut Dah Buruk Abang Lori Mael Cik Nana Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya Jun JR juga. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sambung lagi menangis. Tapi bujur kata ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax-relax, tenang-tenang, sabar. Terusin lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan A. Ali, diri oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan ku reda sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena reda. Reda dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap reda, reda itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: nasib tak sebaik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis. Kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini, saya bertugas untuk anda. Don Alif Zai Alif. Kita berbagi kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur, diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi ketika melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang kan, tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 12 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung di Ibu Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti ya. Selamat menunaikan solat pada subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur bang. Yalah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah kan. Ida Khairi katanya sekolah abeh. Yo yo yo. Ya adik, ya adik. Abeh faham, abeh faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwa, Farhan Mastura, Wan Miza, ada Aisyi, Maria Mazilana, My Bonda Suri, Azifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaida Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni. Mama Rosli Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Su Sa'ari, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Dalisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh seronok pakai inai ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, seronok je kan. Hari ni tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita, dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Butara Rockers. Komposernya juga Bumi Butara Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusah Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita nak tautkan kasih sayang dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini, yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita, orang mukmin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau saudara kita susah, kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ni macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak. Kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat. Bukan menjaga tepi kain, kata. Jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Salih Azimah duduk jaga tepi kain orang, kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia. Tetapi kita nak mengambil berat tentang dia, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia yang menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah, salih Allah S.W.T. Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong. Kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah? Macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah. Kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah salih Allah S.W.T. Muhammad. Yang keduanya, sebagai contoh, Allah salih Allah S.W.T. tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah S.W.T. Muhammad masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu. Maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Yang kita belajar, siapa yang baca ini, Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Azim Muhammad, kalau dibaca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duk beramal setiap hari, ada kawan kita dia masih tak tahu lagi apa salahnya kalau kita pi bagi tahu dekat dia ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita. Kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi. Supaya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita, dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan-kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita. Ada pada saudara kita. Salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua. Apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita dunia, apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma Sayyid tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Dalam apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar rosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia. Bukan sebab kita jaga tepi kain dia. Tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia pun sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Saya cuma kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing. Tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang. Kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Saya cuma kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semua hari tu, saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia, dia solat laju-laju-laju. Tunduk cepat-cepat, apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni. Nah, semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pergi betulkan. Kata salah ni, tumakninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pergilah nasihat dekat dia. Bukan pergi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi bercakap dengan orang lain, pergi cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah. Tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak, kita pergi, kalau betul-betul kita lah sayang dekat dia, pergi nasihat dia, tegur dia. Beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan selesema kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pergi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia. Salat Allah semua bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya. Kita pergi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia. Dia datang ke masjid tuan-tuan semua untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan sahabat, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dia, menegur dia dengan salih al-sahabat kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar kekaiban-kaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat kat orang, nanti orang akan buat kat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat kat orang. Itu faham dia begitu sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Komposernya adalah Roshi Somandri. Salim dengan Maaf Buat ketika 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruhan tu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda hingga pukul 6 pagi seperti biasa. Rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey, pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34% Radio walaupun di mana jua anda berada, kerana kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan Hari Kebangsaan, walaupun dah habis sambutan Hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dan lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita kepada negara kita sendiri kan. Untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Oh, tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang. Masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM, satu pilihan. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
2: Mencintaimu adalah anugerah.
1: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Haji Daud. Beliau akan membaca surah Al-Kahfi ayat 27 hingga 40.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Law. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

Hadi oku.

Ben

matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia, basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

0: tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebut, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Maksudnya, jadikanlah hidupmu ini di dunia ini ibarat seorang pendatang atau seorang musafir yang sedang singgah. Di dalam hadis ini, kita akan dapati satu falsafah kehidupan, iaitu falsafah kesederhanaan di dalam Islam. Dan falsafah kesederhanaan dalam Islam ini dibina di atas keyakinan bahawa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sebenarnya. Sebab itu, seorang musafir, dia tak akan hias ataupun dia tak akan menghiasi tempat persinggahan dia dengan barang yang mahal-mahal. Seolah-olah dia akan tinggal selama-lamanya. Jadi, dia akan hidup seadanya. Ia akan menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan, manakala dunia ini sebagai tempat persinggahan. Contohnya ialah, ada beza antara rumah sewa dengan rumah sendiri. Ketika kita duduk di rumah sewa, kita akan memakai langsir seadanya, cat seadanya. Maknanya kita tak cat yang baru setiap masa. Langsir kita tukar setiap masa dengan langsir yang baru kerana kita tahu ini rumah sewa. Mungkin kita akan duduk di satu lagi rumah yang akan datang ataupun tengah dibina, rumah sendiri. Tentu berbeza antara rumah sendiri dengan rumah sewa. Cara kita menghiaskannya, cara kita membelanjakan harta kita untuk mencantikkan rumah itu. Makanya, demikianlah analogi yang ingin disebut bahawa hidup ini seumpama rumah sewa tadi. Kita hidup seadanya kerana percayalah, rumah itu pun kita tak bawa ke akhirat. Yang kita nak bawa ini amalan. Makanya, hadis ini mengajar kita satu falsafah kesederhanaan. Sebab itu, Salamah bin Dina berkata, aku hairan melihat orang yang giat bekerja untuk tempat yang akan dia tinggalkan, iaitu dunia, dan enggan bekerja untuk tempat yang akan dia pergi secara pasti, iaitu akhirat. Manakala, ulama tabi'in di Madinah mengisyaratkan bahawa gaya hidup mewah membuatkan seseorang takut mati. Ya, betul, saudara-saudari sekalian. Sebab itu, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pernah bertanya, wahai Abu Hazim, apakah sebab kami semua ni takut mati? Beliau jawab, sebab kamu telah memakmurkan dunia kamu dan meruntuhkan akhirat kamu. Maka, tentulah kamu takut untuk berpindah dari tempat yang makmur ke tempat yang telah runtuh. Makanya, saudara-saudari sekalian, kita harus membiasakan diri kita untuk tidak membelanjakan wang kecuali untuk sesuatu yang benar-benar penting. Menabung tak salah untuk masa hadapan, itu ada satu sikap yang terpuji. Tetapi kita perlu bezakan antara keinginan ataupun keperluan. Kita juga harus berlatih untuk tidak makan kecuali ketika benar-benar lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ketika lapar, makanan semurah apa pun akan terasa sedap. Sebab itulah kita dianjurkan supaya makan apabila benar-benar lapar. Sebab kalau kita dalam keadaan tidak berapa lapar, sudah tentu soalan yang kita lontarkan kepada sahabat kita berbeza dengan keadaan kita benar-benar lapar. Umpamanya, jika kita tidak dalam keadaan yang lapar, mungkin kita akan tanya sahabat kita, kat mana kita nak makan hari ini yang sedap sikit? Berbeza dengan dalam keadaan kita benar-benar lapar, mungkin kita akan kata, jom pergi makan. Kita tak bincang kat mana yang sedap. Sebab itu, Khalifah Umar Abdul Aziz dalam dia nak mendidik saudara dia, iaitu Maslamah bin Abdul Malik, yang terkenal sangat mewah dalam hidup, dia jemput datang rumah dia. Kemudian, dia kata, aku akan hidangkan kau makanan. Kemudian, Maslamah bin Abdul Malik tunggu lama betul. Mana makanannya? Dia kata, kejap, ada, nanti pembantu aku ambil. Tunggu lagi. Tak sampai-sampai makanan. Sehinggalah, Maslamah ni jadi sangat lapar. Lalu Umar pun menghidangkan makanan yang sangat murah, seperti bubur kacang yang kosong tanpa lauk. Maslamah ni yang dah dalam keadaan sangat lapar, makan dengan sangat lahapnya. Setelah dia kenyang, lalu Umar barulah menghidangkan makanan yang sangat mewah. Oh, kira inilah makanan yang sebenar yang hendak dihidangkan. Beliau pun berkata, makanlah. Lalu Maslamah jawab, saya dah kenyang dan tak mampu nak makan. Lalu Umar bin Abdul Aziz kata, habis tu, mengapa bermewah-mewah dalam makanan sehingga memasukkan engkau ini ke dalam neraka? Padahal makanan murah pun cukup bagimu. Sejak saat itu, Maslamah meninggalkan tabiat bermewah-mewahan itu. Makanya, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini, saya ingin menasihatkan diri saya dan diri kita semua, kita perlu bezakan antara keinginan dan juga keperluan. Sebab itu, kata cerdik pandai, hidup sederhana lebih selamat dan lebih terhormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, alhamdulillah selesai sudah tazkirah pagi untuk kita hayati bersama. Dan pagi Ahad ini anda bersama saya Hazwan di dalam Zone Aktif, satu pilihan. Dan untuk anda yang baru saja bersama kami, selamat datang ke Zone Aktif. Kita akan temankan pagi anda dari 6 pagi hingga 10 pagi dengan pelbagai pengisian informasi dan tentunya lagu-lagu yang segar dan rancak. Dan selepas ini, kita akan bawakan kepada anda tajuk utama akhbar sambil ditemani lagu-lagu hiburan untuk menceriakan pagi Ahad anda. Kemudian, sekitar jam 7 pagi, kita akan bersama utama 7 pagi, disusuli dengan hiburan pagi, khabar bahang dan banyak lagi yang akan menanti anda pada pagi ini. Dan pastinya pada pukul 9 suku nanti, kita ada carta top pop, yeah yeah. Dan teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

cecah 40 bilion ringgit. Dalam perkembangan antarabangsa pula, serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan di daerah Sheikh Radwan Gaza City mengorbankan seorang individu. Insiden itu menjadikan jumlah korban serangan di Gaza pada Sabtu meningkat kepada 3 nyawa. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan seorang anggota Hamas, manakala pihak berkuasa Palestin memaklumkan lebih 73,000 nyawa terkorban dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak Oktober 2023. Menurut pegawai kesihatan Gaza, lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Dan tajuk terakhir, kontingen Malaysia membuka tirai kempen Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan penuh warna. Jaguh pecut negara Azim Fahmi dan atlet wushu Tan Chiong Min diberi penghormatan membawa jalur gemilang pada upacara pembukaan di Stadium Olahraga Taman Min Zuhur. Kedua-dua atlet itu mengutai kontingen Malaysia yang tampil dengan persalinan batik khas rekaan moden sekaligus mengetengahkan identiti dan warisan negara di pentas Asia. Kontingen Malaysia dibarisi 354 pegawai dan atlet diketuai Ketua Kontingen Datuk Sumali Ridwan. Antara acara yang menjadi tumpuan hari ini termasuk badminton wanita, hoki padang lelaki, sepak takraw, menembak dan wushu. Skuad badminton wanita negara akan menentang Hong Kong pada pusingan pertama, manakala skuad hoki lelaki berdepan Uzbekistan dalam aksi kumpulan B. Itulah tajuk utama untuk anda pendengar Radio Malaysia Pang FM hari ini. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Radio Malaysia Pahang.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah Nadma Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam peritu setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, Tuan dan Puan, pertama bukannya kita
0: Dato Seri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta Rukun Negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan, transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disiasat diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan periktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

Morning, morning, morning. Warga Pahang FM. Saya Hazwan masih menemani anda di Zon Aktif daripada pukul 6 pagi nanti hingga 10 pagi nanti. Ha, okay, baik. Ni nak tanya ni, pagi-pagi ni ada yang dah keluar dah ke ataupun ada yang tengah apa ngeteh, tengah minum pagi, tengah makan bersarapan bersama keluarga, apapun. Saya ucapkan selamat pagi kepada anda semua. Semoga pagi ini menceriakan hari-hari anda. Dan pastinya hari ini boleh saya nak buka ni WhatsApp kami di talian 010-3207-448. Boleh kongsikan apa juga aktiviti anda pada hari ini, sama ada tengah orang kata main bola ke, tengah bersarapan ke, ataupun aktiviti apa yang anda rancangkan pada hari Ahad ni. Ha, hari Ahad ni biasalah hari-hari santai, dan pastinya sepenuh nak santai-santai ni saya nak menghidangkan pada pukul 9 suku nanti lagu-lagu carta top pop ye-ye, iaitu 10 lagu terbaik pop ye-ye sepanjang zaman. Dan anda boleh undi lagu-lagu berkenaan untuk memastikan ia berada dalam carta tu. Main tiap-tiap minggu. Kalau rasa macam adalah saya punya lagu ni lama tak dengar, boleh cadangkan. Boleh WhatsApp kepada kami di talian 010-3207-448. WhatsApp kepada kami tajuk dan nama penyanyi lagu tersebut, dan insyaAllah saya akan masukkan pada minggu hadapan. Okey. Jangan lupa juga WhatsApp lah kepada saya, kongsilah bersama masyarakat apa aktiviti anda hari ini. Nak tengok juga, kalau boleh hantar gambar, hantarlah gambar. Kalau hantarlah video, hantarlah video. Nak hantar ucapan suara pun boleh. Apapun, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan pastinya pada pukul 7.45 pagi nanti kita akan ada Khabar Pahang. Terus dengar Pahang FM.

0: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik-baik, selamat pagi kepada anda semua dan terima kasih orang kata yang telah mengundi lagu Carta Top Pop Ye Ye. Daripada Haji Ahmad Jeranto dah undi, Kak Long Wati dah undi juga, Camar Putih pun dah undi dekat WhatsApp kami. Dan ni Mak Cuma Ruku ada juga nak berikan orang kata apa ucapan pagi ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ Hazwan, ya?
0: Yes, saya.
1: Ini Mak Cu Maruku dari Duran Sebatang, ya? Mak Cu sekarang ni tengah nak buat Maruku. Buat Maruku nak dibawa ke Kuantan hari ini, ya? Jadi, Mak Cu ucapkan selamat pagilah. Selamat bertugas lah. Mak Cu kalau boleh nak minta lagu, lagu lama lah yang, yang lama tak dengar, ya? Umpan Cina dari Tenang, lagu Datuk Ahmad Jaih. Okey, DJ Hazwan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mak Cuma Ruku. Okey, semoga perjalanan Mak Cuma Ruku ke Kuantan dipermudahkan dan selamat sampai hendaknya. Baik, kita teruskan pagi kita ini dengan lagu seterusnya. Tadi ada lagu permintaan daripada Mak Cuma Ruku lah, Umpan Jinak di Air Tenang Dendangan Ahmad Jaiz. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.
2: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari, hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.